0: Masih bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: kerjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Intan Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Intan Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Momen Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: Sis.
1: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
2: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
3: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
4: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM 95 FM Pro 2 RRI Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

92,5 Perjuangan dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Meski jadi malam yang pahit buat Norwegia usai kalah dramatis 1-2 dari Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026, Haaland tetap meluangkan waktunya buat para fans nih. Dan alih-alih dia meninggalkan stadion, Haaland justru masih bertahan di Hard Rock Stadium Miami sampai pukul 9:30 ya waktu setempat, lebih dari 2 jam setelah peluit panjang dibunyikan. Hal itu dikabarkan langsung oleh jurnalis olahraga Jos Moser di akun X resminya yang kini udah ditonton sebanyak 1,4 juta orang sejak diunggah. Berdasarkan infonya, Haaland terlihat meluangkan waktu untuk berfoto dan juga menyapa keluarga serta para supporter yang masih setia menunggu di tribun. Bahkan nih ya, doi sebut sebagai pemain terakhir yang ninggalin stadion usai laga itu. Oke deh, walaupun Norwegia kalah nih ya, tapi semoga aja tim pilihan kamu gak kalah ya teman Pro 2 ya.

0: Lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos

0: beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita. This is 92.5 FM.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: 92,5 Perdu RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2. Tapi Angga gak sendiri nih. Angga udah barengan sama kakak-kakak yang keren banget. Seperti kita tahu ya kan, kita kemana-mana harus membawa uang rupiah. Kenapa? Karena kalau gak bawa uang, kita gak bisa beli apa-apa gitu ya. Nah hari ini Angga udah kedatangan nih ya, Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah 2026. Ada Kak Sukmawati SPD GR, Harapan 2 Duta Guru CBP Rupiah Championship 2026, dan juga PLT Kepala SDN 3 Gulak Galik Banjar Lampung.
1: Halo semuanya. Aduh, sering disebutinnya panjang-panjang. Thank you banget ya.

0: saham rupiah.
1: Dong. Iya betul, alhamdulillah nih ya, alhamdulillah. Udah dikasih anugerah dari Allah bahwa kita bisa mengedukasi apa yang kita dapat dari Bank Indonesia untuk masyarakat semuanya lah pokoknya ya. Kayaknya enak deh, pokoknya seru.
0: Tapi nggak Kak Sukmawati doang nih teman Pro 2 ya. Di sebelahnya udah ada Kak Imron Parsoran, MMPD MM, pemenang 3 Duta Guru CBP Rupiah Championship 2026, guru bimbingan konseling BK SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lampung. Halo Kak Imron.
2: Halo, selamat pagi.
0: Aku bener gak sih nyebutnya Kak Imron?
2: Imron Parsoran, emang agak susah untuk menyebutkan beberapa orang.
0: Iya, gitu Parsoran.
2: Parsoran ya.
0: Parsoran.
2: Jangan okay. Jadi PT nanti.
0: Iya, jangan. Perseroan ya. Gue mau nyebut Perseroan, tapi gue takut salah ya kan. Nanti kena banget lagi ya kan.
2: Oke.
0: Selamat juga Kak Imron telah menjadi Duta Guru CBP Rupiah Bank Indonesia Lampung tahun 2026.
2: Wow. Terima kasih, tentunya ini tuh pencapaian 2026 yang juga tentunya bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk menjadi contoh siswa-siswa yang ada di sekolah gitu ya. Karena kita tidak hanya memberikan role model di sekolah tapi kita harus memberikan motivasi bahwa berprestasi itu gak harus di sekolah tapi bisa di luar sekolah.
0: Yes,
2: gitu. Nanti kita banyak berbicara deh tentang prestasi di CBP Rupiah tentunya ya.
0: Bener ya, bener ya.
2: Bener.
0: Tapi sebelum kita ngulik lebih jauh nih teman Pro 2 ya, kita mau tanya dulu nih ke Kak Imron tentang CBP Rupiah ini apa gitu.
2: Oke, CBP Rupiah, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Sebenarnya ini adalah salah satu event tahunan dari Bank Indonesia Lampung. Itu adalah Championship 2026 yang dimana itu ada 4 cabang lomba. Ada Duta Muda, Duta Guru, Pendongeng, dan juga Content Creator. Dimana nanti keempat pemenang ini, khususnya untuk yang pemenang 1, kebetulan memang hari ini mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu memang ada roadshow ke kota Metro, jadi memang memberikan edukasi ke berbagai macam sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan beberapa instansi pemerintah untuk mengedukasi. Jadi ada kegiatan di sana, makanya pemenang satunya berhalangan hadir untuk hari ini, jadi diwakilkan oleh kita berdua. Gitu. Okay. Jadi juara satunya nanti akan dikirim ke Verbi. Verbi itu adalah festival yang tentunya itu tingkat nasional, Festival Rupiah Berdaulat Indonesia. Gitu.
1: Itu setiap tahun ya, memang
0: diadain. Setiap tahun. Okay. Tahun ini di mana?
2: Di Jakarta.
0: Oh, Jakarta.
2: Iya, okay. Gitu. Jadi festivalnya untuk acara puncaknya memang di Jakarta nanti di bulan Agustus kurang lebih.
0: Wow.
2: Gitu.
0: Sekaligus menyambut Agustusannya.
1: Iya, bener. Makanya yang juara-juara satu itu lagi deg-degan ini untuk berjuang. Semoga nanti ke depannya Provinsi Lampung itu bawa hadiah.
2: Bener.
1: Jadi untuk membanggakan, membahagiakan, dan khususnya untuk mengedukasi di Provinsi Lampung.
0: Amin. Bener. Doa paling kenceng ya.
2: Iya. Karena tahun lalu juga diwakilkan oleh Kak Rina. Nah, ya. Itu dari guru SMA
1: YP Unila.
0: Oh, YP Unila gitu. Oh, tahun ini dari?
2: Dari SMA Negeri 12 ada Pak Yudi Ardian, guru bahasa Indonesia kebetulan.
0: Oke, tapi sebenarnya harus ada background guru apa nih Kak Sukma nih untuk daftar CBP Rupiah sendiri?
1: Iya, sebenarnya backgroundnya itu yang penting guru ya. Di sana kemarin itu gak ada ketentuan kita harus guru bahasa Indonesia atau guru bidang studi ataupun seperti Pak Imran, saya kaget nih dia bimbing konseling. Ternyata saya pikir ya apalah itu ya, ternyata dia di konseling untuk anak-anak didik dia kan. Dan kebetulan waktu itu saya kenal itu dari tahun yang lalu. Saya udah pernah ikutan, tapi saya dapat infonya sehari harus udah closing, pendaftaran tutup. Saya baru tahu hari itu juga. Jadi buru-burulah saya buat dan tidak benar-benar nggak bagus banget kalau menurut saya. Dan setelah dipanggil untuk melihat yang kontestan itu peserta-peserta kan, kita diundang dari Bank BI. Saya ikut waktu itu di BI juga itu yang di Barung kemarin. Saya duduk, saya lihat orang-orang, saya bilang saya besok harus berdiri di situ. Saya bilang
0: akhirnya berdiri juga ya.
1: Iya, saya bilang bener. Walaupun saya memang juara itu memang nomor satu ya, tapi saya pikir tidak perlu harus jadi juara kalau kita memang mau edukasi tentang Cinta Bangga Rupiah kepada seluruh peserta didik kita. Karena saya pikir dari sebagai kita pendidik itu wajar dan wajib kita mengemban tugas untuk menyusuri semua. Dan wajib seharusnya semua guru-guru yang ada di provinsi, yang ada di seluruh Indonesia itu harus punya tentang pemahaman edukasi CBP rupiah.
2: Betul.
1: Iya benar nggak Pak Imran ya?
2: Benar.
1: Karena kalau dengan ada guru itu kan pertama peserta didik itu kan lebih dengar dulu apa kata gurunya, benar nggak Pak?
2: Benar.
1: Ya kalau kita sudah menyentuh hati peserta didik, saya rasa kita gampang untuk memberikan edukasi tentang CBP rupiah kepada mereka dan dengan bukti kita mencontohkannya. Tapi kalau kita tidak mencontohkannya, ya sama aja tidak berhasil ya Pak ya. Nah satu sasarannya sebenarnya untuk guru-guru itu lebih mudah. Betul nggak Pak Imran?
2: Benar banget.
1: Karena kita setiap hari ketemu dengan peserta didik. Kita setiap hari, karena khususnya saya guru SD ya. Jadi kalau guru SD itu kayaknya menyusurnya lebih lebih deket gitu kan. Kalau anak SMK, SMA kayaknya agak-agak bu apa sih Pak gitu-gitu, tapi tapi lebih enak sebenarnya karena anak-anak yang sekarang gitu
2: ada plus minusnya
1: ada betul. Kalau anak yang khususnya SD ya, karena saya guru SD, saya mendekati anak itu mudah sekali kalau kita untuk mengedukasi tentang CBP rupiah dengan alat peraga yang kita punya. Karena anak-anak SD itu lebih senang menggunakan alat peraga gitu. Mereka lebih langsung rasa penasarannya lebih mendalam dibandingkan kita cuman ngomong aja, berceramah saja. Tetapi kalau mereka melihat langsung dan kita ajak, itu mereka lebih senang. Dan gampang juga kita edukasinya ke wali murid. Jadi kalau untuk saya sekarang ini, karena kemarin saya mempunyai program misi dan ini semua banyak, saya sudah mulai terapkan di kelas sekolah saya. Saya buat banner-banner tentang CBP rupiah Pak, dan ada foto saya terutama di situ ya. Karena tanpa mereka lihat, kalau tidak ada sosok yang dia lihat, kemana mereka bertanya gitu kan.
2: Betul.
1: Akhirnya menjadi pertanyaan mereka. Dan sasarannya seluruh guru-guru SD itu. Bagusnya nih ya Kak, makanya saya udah mau narik nih Pak Imran. Banyak wacana-wacana Pak Imran, kita kesini-kesini Pak Imran, kita ngadain tour. Tour untuk SD okay. Semua udah SD kita liput SMP, dari SMA kita ke SMA. Panjang tuh Pak.
2: Bener.
1: Satu tahun kita ke depan.
2: Iya, jadi memang kita punya program nanti ke depannya ya. Karena kenapa sih Cinta Bangga Paham Rupiah? Seperti kita tahu, rupiah itu bukan hanya sekedar alat pembayaran yang sah aja pastinya. Pasti juga itu menjadi salah satu simbol kedaulatan negara dan identitas suatu bangsa. Karena sudah ada dua pulau yang memang tidak menggunakan mata uang rupiah.
3: Yes.
2: Gitu ya. Itu ada Pulau Simpadan dan juga Ligitan yang sekarang itu kan sudah diambil alih oleh negara lain. Nah, jangan sampai nanti ada pulau-pulau yang lain. Sebenarnya ada faktor masalah di dalamnya. Ketika mereka melakukan perdagangan atau jual beli itu menggunakan mendapatkan uang negara lain, ketika ditukarkan dengan uang rupiah itu mungkin mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi gitu. Tapi seharusnya mereka juga kita kenalkan bahwa uang rupiah itu enggak cuman sekedar alat pembayaran tapi juga menjadi identitas. Jadi kalau misalnya kamu menjadi seorang bangsa Indonesia ataupun orang Indonesia, jadi memang harus bangga menggunakan rupiah.
1: Betul.
2: Gitu. Makanya kenapa ada kita di sini, karena memang yang paling dekat untuk memberikan edukasi sejak dini dari anak-anak sekolah, ya adanya duta guru tentunya tidak hanya di sekolah sendiri tapi bisa menginfluence ataupun juga bisa memberikan informasi secara luas tentang Cinta Bangga Paham Rupiah ini ke berbagai macam sekolah seperti yang nanti akan dilakukan oleh Bu Sukma dan kita serta Bank Indonesia tentunya. Bank Indonesia Lampung yang saat ini juga sedang roadshow ke Kota Metro, mungkin nanti akan ada ke pesisir barat ataupun juga kabupaten kota lain yang akan kita temui untuk informasi CBP Rupiah ini gitu.
3: Oke.
1: Tadi dan satu lagi Bang, welcome dari mereka ya, dari pihak Bank Indonesia itu mau gitu mendampingi. Misal kita ada ide, Bang, aku mau nih, aku udah ngobrol-ngobrol sama duta guru itu bilang kita mau edukasi ke semua sekolah. Yaudah, buat pendampingan masukkan surat dan mereka benar-benar welcome banget dan
2: bener.
1: Itu yang kami butuhkan gitu.
2: Full support tidak hanya dari Bank Indonesia ya
1: betul.
2: Tapi juga dari Dinas Pendidikan Ikan. Kita juga mendukung dengan adanya Cinta Bangga Paham Rupiah ini karena kenapa? Karena CBP ini bisa diintegrasikan ke mata pelajaran. Ya, bisa ke ekonomi, bahkan kalau kebimbingan konseling juga bisa, itu lebih ke literasi keuangan diselipkan bisa gitu. Jadi memang semua bisa diintegrasikan ke mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah sih sebenarnya. Jadi enggak ada alasan lagi
1: betul,
2: ya
1: Bu
2: Maya. Diselipin di mana nih CBP rupiah atau literasi keuangan saat ini gitu-gitu.
1: Di pelajaran seni budaya juga kan bisa kita buatkan mereka poster gitu.
2: Betul.
1: Kan tentang CBP rupiah. Di pelajaran bahasa Indonesia misalnya di guru SD, di SD-SD ya, tingkat SD, suruh mereka mengarang tentang literasi keuangan yang bagaimana mencintai tentang rupiah. Benar Pak Imran itu.
2: Benar banget. Tapi by the way tentang Cinta Bangga Paham Rupiah mungkin teman-teman ya, apa nih, Sobat Sepada ya?
3: Boleh
2: ya.
0: teman pro 2.
2: Teman pro 2.
0: Tapi dibanggil sobat sepanya boleh juga gitu. Oke, oke, oke. Ini fansnya banyak ya di luar ya. Saya hai dulu gitu ya. Oke, oke, oke. Aku tuh penasaran sebenarnya mau nanya ini dari awal nih ke Kak Imron nih ya kan. Gimana prosesnya jadi duta guru nih awal mulanya?
2: Oke.
0: Apa aja yang dilakuin gitu.
2: Benar, seleksinya panjang ya Bu Sukma ya, mulai dari kita itu pendaftaran via online, kemudian kita itu disaring dari berbagai macam puluhan pendaftar. Kalau tidak salah kurang lebih ada hampir 40 pendaftar waktu itu.
1: Betul.
2: Terus diseleksi online menjadi 10 besar di mana 30 orang ini yang mendaftar mengirimkan video mengajar tentang Cinta Bangga Paham Rupiah di sekolahnya masing-masing. Setelah itu diseleksi menjadi 10 besar, setelah 10 besar kami diundang ke Bank Indonesia ya untuk mendapatkan edukasi CBP Rupiah ke Bank Sentralan sampai ke Kris juga gitu. Nah, dari 10 besar ini kita ditantang lagi, diberi challenge lagi untuk memberikan edukasi lagi, terserah itu mau di ada siswanya atau ada
1: tidak ada
2: objeknya juga enggak apa-apa, yang penting buat video kita mengajar CBP Rupiah. Dari 10 besar kita disaring lagi 5 besar, akhirnya ketemulah ada Bu Bilkis dari Kota Metro, ada Bu Sukma dari Bandar Lampung, begitupun juga saya, Pak Yudi dari Bandar Lampung, dan ada dari Tulang Bawang
1: Bu Wahyu.
0: Wow.
1: Iya.
0: Berarti satu provinsi Lampung ya?
2: Betul, satu provinsi.
0: Oke. Okay. Kemarin aku sempat ngepoin nih Instagram dan sosial medianya Kak Imron dan juga Kak Sukma nih ya kan. Aku sempat ngeliat ada metode ajar yang berbeda.
2: Ya, betul.
0: Nah, aku mau nanya itu tuh apa nih yang membedakan gitu. Kalau enggak salah ada boneka-boneka.
2: Iya. Ya. Boleh Bu Sukma mungkin mengenalkan.
0: Boleh. Ini karena bagus dimainkan boleh kali ya.
1: Boleh.
0: Tim dokumentasi dibantu ya.
2: Karena memang seluruh peserta atau seluruh grand finalist itu harus membawakan teknik ataupun juga metode masing-masing bagaimana cara memberikan informasi tentang CBP Rupiah yang menarik, unik, dan tentunya ini bisa digunakan oleh khalayak ramai gitu sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Kalau Bu Sukma ini
1: anak SD ini kan. Okay. Karena anak SD ya. Aku bawanya boneka SD.
0: Boneka apa namanya nih? Kalau boleh dikasih nama apa?
1: Halo, nama saya Sabira.
0: Oh.
1: Aku dipanggilnya Pira.
0: Oke. Saya hai lagi dong, boleh dong nih teman dokumentasi didokumentasikan. Saya hai Pira, boleh.
1: Halo, kakak cantik. Nama aku Pira. Pira ya kakak. Halo semuanya.
0: Oke.
1: Aku malu kakak.
0: Lucu banget ya. Ada Pira ya.
1: Kebetulan ada dua. Saya bawa sepasang ya. Karena Pira dengan Fatan. Okay. Saya ambil itu karena paling cepat aja Pak. Bang, dia jadi marah tuh dibilangnya. Umur dua ini masih muda
0: ada
1: ya.
0: Ada Pira, ada Fatan berarti ada ya.
1: Oke. Okay. Saya panggil.
2: Nama itu ada maknanya ya Bu?
1: Ada.
0: Nanti kita bahas ya berarti ya. Oke. Kita mau dengerin suara Fatan dulu.
2: Suara Fatan nih.
0: Oke.
1: Agak susah.
0: Fatannya agak lagi bersiap-siap teman pro 2 ya kan. Tahu sendiri kan butuh persiapan gitu. Apalagi kan ini kalau enggak salah hari pertama atau hari kedua
2: masuk sekolah.
0: Iya,
1: PLS.
0: Mungkin Fatan lagi sibuk ya.
1: Halo Kakak. Assalamualaikum.
2: Nah, itu
1: suara Fira. Okay, wow. Ini suara kakak. Kita harus hati-hati ya. Kadang suka tuker. Okay. Ini suara Fira, ini suara Fatan. Okay. Termasuk Bang Imran ya.
2: Oke, tuker dengan suara sendiri juga.
0: Kalau dari Kak Sukma ada Fira sama Fatan, kalau dari Kak Imran ada apa nih?
2: Sebenarnya ini lebih ke icon yang program yang kubuat gitu, karena memang edukasi yang kuberikan itu adalah melalui kode batang ataupun juga kode barcode yang dimana nanti itu adalah bisa masuk ke WhatsApp chatbot. Nah, semuanya bisa memberikan informasi tentang CBP Rupiah. Tidak hanya deskripsi CBP Rupiah saja menu-menunya, tapi terdapat video yang inklusi di dalamnya. Jadi berbasis inklusi. Jadi ada video gerakannya itu kartun, tapi di atasnya itu adalah ada gerakan inklusi ataupun juga bahasa isyarat yang saya itu belajar dan bekerja sama dengan guru SLB negeri yang ada di pesisir barat. Jadi memang program saya waktu itu untuk ke final adalah memang lebih ke inklusi dan bisa ke umum juga gitu. Dan ini adalah icon sebenarnya. Jadi ada ini namanya SISIGER, Sistem Edukasi Gerakan sama Cibara namanya. Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Jadi ada dua bonekanya sebenarnya. Yang ini adalah SISIGER, Cibara. Cibara itu yang cowoknya.
0: Okay.
2: Mehanainya. Makanya ini kenapa dia menggunakan SISIGER.
0: Okay.
2: Kalau yang cowoknya itu juga menggunakan SISIGER. Jadi namanya SISIGER, Cibara. Sistem Edukasi Gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.
0: Oke. Tapi yang datang SISIGER doang ya.
2: Cibaranya,
0: Cibaranya lagi keliling-keliling kayaknya.
2: Cibaranya lagi MPLS ya.
1: Ini gak bisa izin ya.
0: Ini di suaranya juga enggak nih si Siger?
2: Ada.
0: Oke, bentar. Kita tunggu tim dokumentasi kita yang agak ribet nih dari tadi bolak-balik ya. Boleh banget nih.
2: Ini suaranya dari yang besar kita jadi langsung suaranya si Siger ya. Oke.
3: Halo semuanya. Aku adalah si Siger, Sistem Edukasi Gerakan Cinta Rupiah. Kebetulan hari ini aku sendirian, tidak ada Cibara. Jadi aku hari ini single untuk kasih informasi tentang cinta bangga paham rupiah.
0: Oke, okay. Menarik sekali ya. Ini jatuhnya kalau ada teman-teman nih ya, anak-anak sekolah ini sangat interaktif sekali ya.
2: Benar-benar. Karena kan kita gimana caranya menginformasikan itu dengan menyenangkan. Sebenarnya memang program yang kita buat juga macam-macam. Selain menggunakan chatbot AI, saya juga menggunakan sebuah kartu permainan. Kemudian kartu permainan itu sebagai memory card game dan sebuah lagu sebenarnya. Sebenarnya sudah ada lagu yang saya buat, tapi untuk instrumennya memang masih dibantu oleh AI. Tapi kalau untuk liriknya sendiri itu dari sendiri sih.
0: Oke. Okay. Wow, menarik.
1: Ya sama sih, aku juga kemarin karena presentasinya kemarin itu blank di pointer ya kemarin itu. Jadi untuk alat peraga itu kan kemarin juga karena kita mendadak ya, kita dapat pengumuman kita masuk final itu sangat mendadak banget. Iya. Dan saya yakin saya nggak masuk nih ya. Saya bilang
0: pesimis dulu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena, karena saya lihat ada Imran, mampus deh kataku. Iya, pas aku lihat ada Bilqis. Waduh, ini udah yang biasa saya ketemu. Karena kan kebetulan sama-sama instruktur nasional untuk matematika gembira, ketemu sama dia sering kan. Jadi, aduh, ketemu lagi ada Yudi. Wah, pokoknya emang ketemu orang-orang hebat di duta guru tersebut dan enaknya mereka ini karena walaupun mereka memang sudah sukses dan hebat semua, tapi pas kita udah ketemu udah lupa ya kita ya, jadi muda semua. Jadi
0: Oke.
1: Malah saling kita pikir tidak ada persaingan ya jadinya.
0: Udah jadi kayak kekeluargaan
1: berarti ya.
0: Oke, sayangannya sayangan sehat
1: gitu.
0: Tadi sempat di-mention nama boneka dari Kak Sukma ini adalah Vira sama Fatan. Ada alasan terkhusus enggak sih kenapa namanya Vira dan Fatan nih?
1: Iya, ini saya ngambil paling gampang nama anak saya.
0: Oke. Tapi dari nama anak membawa berkah gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, untung namanya bagus ya Vira Fatan ya gitu ya. Cocok kayak sepasang gitu ya.
1: Oke. Karena emang kalau ini kan memang mereka sering berdua kan. Biasanya kalau lomba itu saya biasanya bertiga bang, di mana setiap saya ikut lomba, iya saya mengindikasi, saya contohkan anak saya ke diri saya ke anak-anak saya, ayo nak mumpung kalian masih muda, ayo menciptakan sesuatu yang membanggakan dan tanpa dan edukasi kalian itu ngena gitu ke diri kalian. Benar. Jadi udah sering sekali karena biasanya kan saya membimbing anak murid saya untuk lomba-lomba, jadi saya memang suka setiap ada lomba apapun juga ikut semua
0: harus anak. Ikut gitu ya,
1: iya, dan saya wajibkan ke anak murid saya dan anak murid saya udah terbiasa urusan kayak gitu kan. Karena saya ngebimbing udah lama kalau untuk lomba dan alhamdulillah sering lomba menang dan saya pikir kenapa enggak saya bawa anak saya juga ya dan anak murid saya ikutin lomba juga dan anak saya suka daftar dan alhamdulillah sering banget kita yang biasanya kontestan itu bertiga itu anak sama itu biasanya.
0: Oke. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi teman Pro 2 ya barengan sama Kak Sukma dan juga Kak Imron teman Pro 2 dan juga tentunya barengan sama teman-teman kita ada Vira, Fatan dan juga si Siger ya. Si Siger, Vira, Fatan, sabar ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi nanti teman Pro 2 tentunya cuma di
1: Kak.
0: Pro 2 Rebender Lampung, teman terbaik kamu.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini sini mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anggala Besa, teman Pro 2. Dan tentunya nih ya, masih barengan sama guru-guru yang menginspirasi banget nih, teman Pro 2 ya. Ada Kak Imron dan juga Kak Sukma nih. Okay. Jujur, ngomongin Kak ini manggilnya gue agak beban gitu ya kan. Pingin jiwa-jiwanya merontok, pingin manggil ibu bapak gitu ya kan. Tapi kita seumuran.
1: Cuma selisih berapa bisa tahun dong?
2: Selisihnya nggak beda jauh.
0: Iya, selisihnya satu tahun
1: ya.
0: Berapa puluh hari gitu.
2: Lebihnya 35 hari ya.
0: Lebihnya banyak. Oke. Dan Kak Sukma sama Kak Imron nih, teman Pro 2, adalah Duta Cinta Bangga Paham Rupiah tahun 2026 Bank Indonesia Lampung, teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya apa yang harus diedukasi ke masyarakat nih Kak Imron nih terkait cinta bangga paham rupiah?
3: Oke, kalau misalnya diedukasi tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang rupiah, bahwa memang Bank Indonesia itu adalah satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan, mengedar, mencabut ataupun juga menarik uang rupiah dari peredaran yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya ada untuk, karena memang rupiah itu menjadi kedaulatan negara, tentunya kita harus mengimplementasikan yang namanya cinta bangga paham rupiah. Nah, kalau cinta rupiah nanti mungkin Bu Sukma untuk bangga rupiahnya gitu ya. Nah, kalau cinta rupiah itu kita mengenalnya dengan 3M ya, ada mengenal, merawat dan juga menjaga gitu ya. Kalau misalkan mengenal dengan cara yang sering di orang-orang sebut itu adalah dengan cara 3D gitu ya. Dilihat, apa sih yang dilihat gitu ya? Yang dilihat itu di dalam uang rupiah itu pastinya ada terdapat benang pengaman, kemudian juga ada gambar pahlawannya, seni budaya, flora fauna sampai juga ada nominal pecahan. Tidak hanya dilihat, untuk mengenalnya kita juga harus diraba. Betul. Apa yang diraba tentunya di uang itu ada ada kode tunanetra ataupun juga
2: di burung Garuda ya, itu agak kasar. Di burung
3: Garudanya agak kasar gitu. Kemudian juga di terawang. Nah, di terawang ini tentunya ada gambar saling isi, ada tanda air. Kemudian tidak hanya dilihat, diraba di terawang, untuk melengkapinya mungkin menggunakan sinar ultraviolet. Itu untuk mengenalnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita untuk selain mengenal, merawat itu dengan cara 5J ya. Untuk 5J ini kita ada jangan sampai kita itu melipat uang. Jadi kalau misalnya jangan melipat uang, kita harus menggunakan dompet yang panjang. Jangan lagi menggunakan dompet yang terlipat, akhirnya uangnya terlipat. Jadi kita itu harus merawatnya. Kenapa sih harus dirawat? Supaya uang rupiahnya itu awet gitu ya.
2: Nggak cepat punah ya.
3: Benar, tidak hanya dilipat, rusak. Tentunya jangan dicoret. Nah, ini yang sering nyoret-nyoret nomor telepon. Ya.
2: Biasanya anak-anak SD itu I love you.
3: Benar. Jangan mencoret apapun ya. Itu alasannya. Kemudian jangan diremas. Nah, ini biasa kalau ibu-ibu di pasar masukin aja di tas segala macam, terus udah diucek-ucek. Apalagi kalau misalkan ya orang wedding terus mau
2: sawer,
3: diremas dulu. Nah, itu jangan diremas-remas. Okay. Selain jangan diremas, jangan di strapler. Nah, ini orang-orang di pasar juga kadang-kadang ya, jangan di pasar sih sebenarnya, kita juga kadang-kadang ada orang yang untuk 1 juta gitu ya,
2: gaji aman kan.
3: Terus 1 juta kemudian di strap, jangan di strap. Dan yang terakhir itu adalah jangan dibasahi ya. Nah, itu yang untuk merawatnya. Jadi ada 5J, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahi dan juga jangan di strap. Terus kemudian untuk selain kita mengenal, merawat, tentunya juga kita harus menjaga bagaimana caranya kita bisa meminimalisir adanya peredaran uang palsu. Betul. Di kalangan saat ini. Nah, kalau misalnya ditanya balik lagi gimana cara untuk mendeteksi uang palsu, ya dengan cara 3D itu tadi.
2: Iya.
3: Ya. Selain ada cinta, ada bangga.
2: Iya, ada bangga. Ini udah pasti. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Nah, saya coba ya, kalau bangga itu satu simbol kedaulatan negara ya.
3: Betul.
2: Karena kita tahu mata uang zaman dahulu itu kan macam-macam. Mm-hmm. Ya kan, Bang? Zaman dulu kita lihat ada dari masa Mataram itu. Bener. ada dirham waktu itu, uang yang kita gunakan, terus ada gobang, ada banyaklah macam, dan ada juga kolonial Belanda waktu itu kita masih pakai uang VOC.
3: Bener.
2: Terus kolonial Jepang kayak Daipon itu kita masih pakai. Terus sebagai pemersatu bangsa juga uang rupiah itu juga zaman ori ya, zaman tahun 1945, waktu itu 46, setelah kemerdekaan itu kita masih menggunakan uang Republik Indonesia. Keluar lagi orida, di mana masa pemerintahan itu waktu itu yang di daerah-daerah mereka pengen punya uang sendiri. Akhirnya dibolehkanlah pada tahun 1947. Setelah itu pada tahun 1950 keluar lagi lah era Republik Indonesia Serikat. Itu waktu itu uang sudah ada duitnya, dan pada tahun 1950-1968 itu rupiah dengan nama duit tunggal keluar juga. Dan sampai sekarang, yaitu pada tahun 1968 sampai sekarang, keluarlah kita menggunakan mata uang yang sering uang rupiah yang kita sering gunakan ya Bang Imran. Betul. Ya benar ya Bang, jadi seperti itu. Dan Bangga juga ada yang tadi sudah disebutkan dari Bang Imran, yaitu alat pembayaran sah. Di mana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 di mana tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Dan kita lihat begitu banyaknya pulau yang ada di Indonesia ini, ada 17.000 dan ada 270 juta jiwa penduduk, terdiri dari 38 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten. Sehingga kita memang benar-benar menggunakan uang rupiah itu secara menyeluruh. Benar yang tadi Bang Imron bilang bahwa kalau kita tidak menggunakan dengan bijak, seperti perbatasan-perbatasan itu harus dipaksa ya Mas ya Bang ya, menggunakan uang rupiah, karena kita takut kehilangan lagi ya kan pulau-pulau yang kita punya seperti itu. Dan juga ada lagi yang pembayaran sah, biasanya ya seperti ancaman-ancaman yang tadi kita sebutkan, dan kita harus bijak seperti itu ya Bang ya. Benar enggak Bang? Benar. Ada lagi paham Bang gimana Bang?
3: Iya. Selain alat pembayaran sah juga ada pemersatu bangsa ya Bu, tadi sudah dijelasin.
2: Betul, betul.
3: Sama halnya bahasa daerah kita itu ada 718 bahasa daerah di Indonesia.
0: Wow,
3: kalau misalkan kita menggunakan bahasa daerah tidak menggunakan bahasa Indonesia, ya kita susah untuk berkomunikasi kan tentunya. Sama kayak rupiah ini, kalau misalkan setiap daerah mata uangnya berbeda-beda, pasti tapi kita akan sulit. Nah, itulah makanya pemersatu bangsa itu alasannya seperti itu. Betul. Nah, selain itu ada paham rupiah. Jadi kita betul-betul harus paham, memahami fungsi dari si uang rupiah itu tadi. Terus kita harus berbelanja untuk dalam negeri. Betul. Kemudian juga kita harus bijak mana yang keinginan, mana yang dibutuhkan gitu ya. Jadi memang kita mengawal untuk mengutamakannya adalah ya kebutuhan itu tadi dibandingkan dengan keinginan, dan kita harus berhemat gitu ya. Betul-betul harus berhemat. Makanya kenapa itu ada literasi keuangan untuk anak sekolah. Nah, itulah makanya kita juga tidak hanya Cinta Bangga Paham Rupiah, juga bisa menjelaskan tentang si literasi keuangan. Betul. Kepada peserta didik tentunya.
2: Sekarang kita lihat ya Bang, di sekolah-sekolah dasar itu kan banyak MBG sudah masuk kan.
0: MBG.
2: Jadi itu bisa kita ajarkan ke peserta didik kita untuk menghemat uang mereka.
0: Benar.
2: Jadi uang jajan mereka yang diberikan orang tua mereka bisa mereka sisihkan separuh.
0: Okay.
2: Jadi menjadikan literasi mereka, jadi setiap hari mereka ada uang jajan selama seminggu. Nanti kita bekerja sama menggandeng bank ya, bank yang lainnya gitu, untuk datang ke sekolah. Jadi terbiasa mereka untuk menabung. Jadi benar kata Bang Imron, literasi ya, literasi. Betul, keuangan literasi untuk dini
0: keuangan di
2: itu
0: pelajar.
2: Ya kalangan pelajar memang sudah kita terapkan gitu.
3: Benar. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang literasi keuangan the same dengan CBP rupiah, karena di dalamnya ada berhemat dan lain sebagainya. Kalau misalkan teknik di sekolah ataupun juga teknik yang saya lakukan sejauh ini adalah menggunakan 7M sih Kak.
0: Apa gitu tuh 7M tuh?
3: 7M itu adalah M yang pertama, mengadakan yang namanya Parenting Day. Karena kita itu literasi keuangan untuk siswa tidak hanya terhadap siswanya, tapi juga ke orang tuanya gitu. Bagaimana caranya anak menjalankan literasi keuangan kalau di rumahnya gak ngejalanin.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Betul,
3: itu
2: betul,
3: M yang
2: betul.
3: Pertama, mengadakan Parenting Day. Kemudian M yang kedua itu adalah membentuk ekskul klub literasi keuangan gitu. Jadi harus ada ekskul literasi keuangan. Jadi kita harus membentuk ekskulnya. Dan kemudian M yang ketiga itu adalah mengajarkan anak buat sedekah ya.
2: Betul,
3: karena
2: betul.
3: Uang rupiah itu tidak hanya sekadar alat pembayaran yang sah, tapi juga untuk membantu satu sama lain. Jadi kita diajarkan untuk mengajarkan anak buat sedekah ataupun jumat berkah gitu ya. M yang keempat itu adalah menabung di celengan gitu ya. Menabung di celengan ini memang sudah dilakukan dari zaman dahulu kala. Nah, kalau misalnya Parenting Day-nya enggak ada, mungkin orang tuanya enggak bisa menuntun dengan baik. Makanya Parenting Day itu harus di awal banget mengadakan Parenting Day. Kemudian M yang kelima, membiasakan cek harga. Nih, biasanya kalau Kak Angga belanja cek-cek harga kan nih, atau main ambil-ambil aja gitu ya. Kan kita harus membandingkan mana yang murah, mana yang memang lebih tinggi gitu ya. Jadi kita harus cari harga yang betul-betul smart buyer gitu kita ya. M yang keenam ada membuat program KWU atau kewirausahaan. Jadi kayak dagang-dagang di sekolah SD juga pernah market seperti
2: day.
3: Itu ya, market day gitu ya. Nah, itu juga bisa praktek jual beli dan lain sebagainya.
2: Betul, betul.
3: Dan M yang ketujuh itu adalah mengevaluasi. Semua 7M ini kalau misalkan dijalankan tidak ada evaluasinya, otomatis kita enggak tahu nih efektif apa enggak MM yang kita jalankan ini, bukan MM yang lain ya.
0: beda M yang lain gitu ya.
3: Oke, okay. Itu sih sebenarnya untuk meningkatkan literasi keuangan 7M yang tentunya sudah dijalankan di sekolahanku sejauh ini.
2: Berarti okay. Kak Imran, kalau misalnya seperti itu kan M yang di sini kayaknya ngena loh. Aku pas ada sebagian ya, mm-hmm. bisa diterapkan di SD gitu kan. Yeah. Karena kan di sini kan udah ke atas ya, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Jadi sepertinya sangat bagus juga nih kaku contoh. Jadi kayaknya bisa nih diterapkan.
3: Ya, gitu. Karena harus berkolaborasi sih balik lagi. Karena kan kalau di bimbingan konseling kita harus berkolaborasi dengan orang tua.
2: Betul.
3: Makanya diawali pertama kali kita harus mengadakan parenting day mungkin di awal semester masuk seperti MPLS saat ini gitu.
2: Okay. Kebetulan juga MPLS ini kami selipkan.
0: Oh ada materi.
2: Ada.
0: CBP-nya juga berarti. Oh selip. Menarik. Nah ini aku juga mau nanya nih ke Kak Sukma nih. Kan Kak Sukma dekat sekali dengan anak kecil ya.
2: Betul.
0: Dan juga anak usia sekolah anak dini.
2: Betul,
0: nih ya.
2: Betul.
0: Seberapa penting sih menurut Kak Sukma sendiri nih pendidikan cinta bangga paham rupiah gitu harus diberikan kepada anak-anak usia muda sendiri nih?
2: Iya, terima kasih ya. Ini Nak Angga ya. Nak jadinya. Nah, Kak, kalau Kakak kan enggak enak.
0: Iya.
2: Kayaknya saya muda banget. Ya. Jadi penting sekali. Jadi kalau mereka program CBP rupiah dari dini itu kalau menurut saya 100% harus. Wajib malah yeah. Sebenarnya harus dibuatkan modul. Seharusnya CBP rupiah itu masuk ke dalam modul di pendidikan.
0: Betul.
2: Kenapa? Karena kalau tanpa ada modul itu kita untuk bergeraknya tidak konsisten ya. Benar gak? Tidak memang konsisten. Tapi kalau dengan adanya modul, jadi untuk penyebarannya secara menyeluruh, merata gitu. Jadi tidak hanya oh si ini aja yang dapat gitu.
0: Bener.
2: Kebetulan yang memang betulan dekat dengan mereka dan mereka dia bisa akses segala macam. Tapi yang di luar-luar sana.
0: Iya.
2: Kalau tidak modulnya tidak masuk dalam pembelajaran, itu saya rasa hanya orang tertentu, guru tertentu yang bisa untuk mengejar. Dan kalau kita sudah aplikasikan, implementasikan ke anak-anak didik peserta didik kita, dan saya rasa 100% anak didik kita itu cepat loh. Kalau untuk di TK, SD itu paling cepat sekali untuk mereka paham, untuk mengerti, merawat uang rupiah seperti apa itu mereka cepat sekali. Karena kebiasaan anak saya pun lebih mendengarkan apa kata gurunya.
0: Benar.
2: Dibandingkan dengar kata orang tuanya gitu kan. Mereka kalau untuk yang dasar ya gitu ya. Dan dengan edukasi yang benar dari guru atau kami pendidiknya kepada peserta didik, dan saya rasa itu akan berjalan dengan sempurna. Dan saya rasa harus diwajibkan gitu ya. Jadi gak apa-apa ini kita sama-sama ya, ini menggandeng ya. Kemarin juga kami ngadakan seminar nasional juga.
0: Yes.
2: Dengan Bu Bilqis dan kebetulan dengan Kepala BGTK Provinsi Lampung Pak Hendra, dengan Bang BI juga ya, Pak Alek kemarin ya.
3: Sama Kepala Dinas
2: kemarin,
3: Kota Metro
2: ya? Kemarin okay. Dan kami ngobrol dan di situ diselipkan memang coba kita membuat modul.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Dan kami sebagai guru apresiasi sekali gitu. Dan sangat semangat sekali kalau memang ada dalam modul CBP rupiah itu dibuatkan modul dalam berintegrasi dengan dunia pendidikan kita.
3: Benar. Okay. Mungkin kedepannya nanti karena memang sudah bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Lampung, karena kemarin juga ada omongan kalau tidak salah nanti akan ada modul sebenarnya yang dimana nanti akan dikumpulkan oleh guru-guru yang ada di Provinsi Lampung ini untuk membuat si modul itu. Karena sebenarnya di Provinsi Aceh juga sudah ada modulnya jadi tinggal diintegrasikan di Provinsi Lampung seperti apa.
0: Semoga nanti ada pasti ya berarti
3: Betul. Jadi ada gebrakan-gebrakan baru. Tapi kalau misalkan kan sekarang udah dunia internet, jadi nanti dari kejauhan cukup dari dalam satu genggaman gitu. Sama seperti yang saya buat chatbot itu. Tapi bagaimana dengan 3T seperti itu? Okay. Tapi kalau misalkan ada modul ini kan 3T juga bisa mendapatkan edukasi. Betul. Kalau misalkan modul ini memang tersebar secara merata dengan bekerja sama antara Bank Indonesia dan Kebudayaan Provinsi Lampung gitu.
0: Okay, sih, itu goalsnya berarti nanti.
3: Iya, goalsnya nanti itu. Dan kita bisa dikolaborasikan duta guru, duta betul. Muda gitu-gitu.
2: Semua bisa ya,
3: betul. Bisa. Dan guru-guru se-Provinsi Lampung. Dan ini juga menjadi satu ajakan sih Kak Angga. Jadi misalnya tahun depan kalau misalnya ada pemilihan lagi terkait duta guru, duta muda, ini kita mengundang semua guru-guru yang ada di Provinsi Lampung untuk mengikuti seleksi ini, karena ini menjadi salah satu hal yang bagus banget. Jadi kita tidak hanya berkembang secara mata pelajaran yang kita ampuh, tapi kita juga bisa mengetahui bahwa ternyata uang rupiah itu juga harus kita ketahui dan kita harus implementasikan ke anak-anak.
2: Betul sekali.
0: Okay. Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Tapi nanti kita lanjut lagi obrolan ini teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Pro 2 RI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama Anggala Biasa Teman Pro 2 di 92,5 per 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya nih ya, masih barengan Duta Guru CBP Rupiah 2026 di Provinsi Lampung, Teman Pro 2 ya. Ini ada Kak Sukma dan juga Kak Imron, Teman Pro 2. Masih ngobrol, masih seru ngomongin soal CBP. Ternyata banyak banget nih ilmu yang didapat, daging semua ini ya isinya, Teman Pro 2 ya. Tapi nih, Angga mau nanya nih ke Kak Sukma dan juga Kak Imron nih, apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan nih ya kepada para guru biar lebih aktif lagi nih dalam mengkampanyekan CBP Rupiah sendiri nih?
1: Iya, kalau pesannya untuk guru-guru yang lain, untuk teman-teman sahabat pendidikan ya, perjuangan kita sebenarnya ya harus banyak belajar. Intinya semua guru itu tidak akan berhenti sampai walaupun kita sampai kapanpun kita harus tetap belajar gitu. Dan dengan adanya CBP Rupiah, kita belajar lagi dan memahaminya lagi, dan untuk implementasinya itu akan mudah sekali. Jadi untuk sebagai, ayo semua guru-guru yang ada di seluruh Indonesia nih ya, khususnya kita laksanakan semua gerakan Cinta Bangga Rupiah kita, dan edukasikan ke peserta didik kita. Karena dengan kita memberikan edukasi yang baik dan benar, insya Allah apa yang kita dapat, apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Dan satu lagi, kita mendekati ini karena aku menyeluruh ya ini ya. Mendekatinya itu gampang sebenarnya. Kita rajin-rajin aja, siapapun juga, dari keluarga kita sendiri, kita mengedukasi, dari tempat kita mengajar, dari teman kumpulan kita gitu kan, dari tempat arisan, tempat semualah pokoknya ya, komunitas-komunitas kita, tempat semua yang kita lihat. Dan jangan lelah untuk memberikan edukasi tentang CBP Rupiah. Saya rasa apa yang kita cita-citakan semua, program dari Bank Indonesia itu akan terlaksana dengan baik dan sempurna. Dan di tangan-tangan seluruh guru-guru pendidik ini, di tangan kalian lah CBP Rupiah itu akan bagus dan menggema di seluruh Indonesia. Ya,
0: oke, terima kasih Kak Sukma ya. Ini kalau waktunya bisa 2 hari, kita ngobrol 2 hari nih barengan sama Kak Sukma sama Kak Imron nih. Tapi dari Kak Imron sendiri nih, apa yang ingin disampaikan buat teman-teman guru dan juga teman-teman yang lagi dengerin siaran ini?
2: Oke, buat teman-teman yang lagi mendengarkan kita di hari ini tentang Cinta Bangga Paham Rupiah, tentunya untuk semua guru, tentunya memang tujuan utama seorang guru adalah untuk menjadi seorang pendidik yang baik, seperti itu ya. Tapi bahwa tentunya setiap anak Indonesia itu berhak tahu bahwa di tangannya, sekecil apapun ya, yang tergenggam dalam simbol kedaulatan sebuah bangsa, itu adalah bernama rupiah. Jadi betul-betul kita harus memahami dan mengimplementasikan, memberikan edukasi CBP Rupiah ini ke anak-anak kita sejak dini mungkin gitu ya. Karena tentunya kalau kita tidak betul-betul memberikan edukasi tentang CBP Rupiah, tentunya kita tidak bisa, anak-anak ini tidak akan bisa merawat gitu ya. Jadi rupiahnya juga akan mudah rusak, dan akhirnya Bank Indonesia itu juga akan adanya inflasi misalkan gitu ya. Ataupun juga kan kalau percetakan uang rupiah itu kan, kalau misalkan ada dana yang dikeluarkan, pasti kan makin banyak cetak tuh berarti ya banyak yang dikeluarkan uangnya, seperti itu. Jadi sebenarnya pesannya adalah kita harus memberikan edukasi ke anak-anak. Kemudian jangan lupa gabung bersama kita nanti di tahun depan, Duta Guru CBP Rupiah bersama dengan Bank Indonesia Lampung ya. Dan tentunya juga siap, kapan lagi kalau misalkan bisa dibilang, kalau bukan kita sebagai guru, siapa lagi yang akan memberikan edukasi itu? Kalau misalnya bukan sekarang, kapan lagi? Gitu ya. Jadi betul-betul harus dari sejak dini kita memberikan edukasi seperti itu tentang Cinta Bangga Paham Rupiah. Mak Agam siapa lagi? Mak Ganta kapan lagi?
0: Waduh, cakep banget. Terima kasih nih ya Kak Sukma, Kak Imron yang ngobrol barengan sama Angga pagi hari ini di Sepada. Next time kita ngobrol lebih panjang, lebih seru lagi tentunya ya. Jadi ditunggu main kesini lagi. Ini udah challenge nih ya, tantangan ya. Betul. Berarti nanti akan ada episode selanjutnya gitu. Oke.
1: Kayaknya karena banyak sih sebenarnya ya. Kita di pemikiran-pemikiran, benar gak? Langsung ide-ide itu setelah kita mengetahui tentang CBP Rupiah itu kayaknya banyak sekali nih program ini harus jalan. Bang Bilqis semuanya, Mbak Bilqis kemarin, kita ini Bang Yudi semua. Betul. Jadi sinergi kita kayaknya langsung kayak dicas 100 100% ini.
2: Dan satu lagi sih sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu guru untuk memberikan edukasi tentang CPP Rupiah supaya tidak monoton dengan teknik metode ceramah, tentunya sekarang banyak banget metode-metode yang bisa digunakan, terutama menggunakan Canva gitu ya. Canva itu sekarang sudah bisa digunakan menjadi metode seorang guru untuk memberikan hal yang menarik, bisa buat kartu, ular tangga, itu semuanya sudah kita bisa desain dengan menggunakan AI yang ada di Canva. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung metodenya seperti apa selain ceramah supaya menarik, supaya tertarik, supaya unik, belajar banyak penggunaan Canva seperti itu.
3: Terima kasih sekali lagi.
2: Sama-sama. Buat
3: terima kasih Kang.
1: Terima kasih ya Kang.
3: Sangat menginspirasi sekali hari ini ya. Okay. Dan ingat kita harus cinta, bangga, paham akan rupiah gitu ya. Oke deh, yaudah ini waktunya juga untuk Angga Labesa pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2. Dan terakhir dari Angga, Last Dimension Expressionless Only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, Kak.
2: Dadah, bye-bye, Kak Imron.
3: Pamit juga, Kak Asuka juga pamit. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye, teman Pro 2.
4: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
5: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnama Sari.
5: Dedi Dukun.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
7: 92,5 FM.

0: tuh kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi. Nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Selamat siang teman Pro 2. Di siang kali ini ya, kalian ditemenin sama Liza di Santai Siang. Jadi buat kalian mau dengerin lagu, mau request lagu, boleh banget ya. Cuma di Santai Siang. Jadi jangan kemana, tetap di 92.5 FM.

0: nemenin kamu yang lagi gak santai.
1: Iya, selamat siang teman berdua. Aduh, ya gimana kabar siang kalian hari ini? Ya, semoga di hari Selasa ya tuh. Gak kerasa gak sih udah 2 minggu ya kita menjalani hari di bulan Juli ya kan? Yang gue masih flashback sih gue, masih throwback lah ya ke beberapa bulan yang lalu gitu ya. Udah 6 bulan lamanya kita melewati 2026 yang akhirnya kita sudah mulai menuju 2027, gak kerasa ya. Jadi ya udahlah ya, buat teman-teman yang

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaikmu.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah. Tunggu.

Barengan sama Liza tahun berdua nih sampai siang ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu gitu ya, boleh banget. Karena jujur ya, tadi sih pas gue dalam perjalanan ya menuju kerja ini agak-agak mendung ya. Tapi kalau dari studio sih udah agak-agak mendingan ya, walaupun ya gak secerah kemarin-kemarin ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau perjalanan jauh gitu ya, mungkin bisa dipersiapkan gitu ya. Jaga-jaga aja gitu loh. Gak ada salahnya kan untuk menjaga-jaga gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada kenapa-napa gitu kan. Tapi kayaknya enggak juga, enggak apa-apa sih. Karena ternyata barusan aja nih gue ngomong cerah lagi. Dan ya gue mau bacain request dulu ya dari 0853-8029 sekian-sekian. Halo Kak Liza, selamat siang. Aku boleh gak request lagunya Coldplay yang Princess of China? Lagu lama tapi tolong diputerin ya Kak, terima kasih. Baiklah, nih gue cek dulu ya, semoga ada hasil lagunya. Terus juga dari mana nih, 0831-7280 sekian-sekian. Halo Kak, assalamualaikum, mau dengerin lagunya Treasure and Jikjin? Terima kasih Kak. Oke, baiklah. Nih kita coba cari dulu ya lagunya. Kayaknya sih harusnya ada sih ya. Dan buat teman-teman juga yang mau request lagu, boleh banget di WhatsApp kita 0817995995 ataupun bisa di Instagram kita di @probdl. Semuanya bakal gue bacain. Dan sekarang lagunya udah ketemu nih, lagunya Coldplay yang Princess of China. Jadi kita dengerin dulu lagunya yang udah di request dari kamu teman-teman berdua.

0: kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Ngeliat apa sih, Dek?
1: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
0: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
1: Coba deh lo lihat produk lokal.
0: Nggak kalah bagus kok.
1: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
0: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
1: 92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, di santai siang kali ini ya, Angga gak sendiri.
2: Benar.
1: Dan gak bareng sama Liza aja nih ya. Kita udah kedatangan nih sosok yang menginspirasi banget nih. Bener, teman Pro 2 ya. Ada Sertu Jontri yang berdinas di Kodim 0424 Tanggamus. Halo Bapak.
3: Halo.
1: Oke. Wow, keren ya Zah ya.
2: Iya, kira-kira kita bakal ngomongin apa sih ya?
1: Kita kira-kira tentunya bakal ngomongin hal-hal yang berdampak baik untuk masyarakat dan juga untuk lingkungan nih.
2: Benar, iya. Terutama untuk hewan nih ya, kasih.
1: Yes,
2: ya
1: benar kan? Banget nih teman Pro 2 ya.
2: Karena seperti yang kita ketahui ya, kalau menjadi seorang TNI itu kan identik dengan tugas yang menjaga keamanan negara gitu ya. Terus juga menegakkan disiplin dan siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Tapi ya kita tahu sendiri kan, di balik tugas tersebut tuh ada nilai kemanusiaan yang juga tumbuh kuat gitu di dalam diri setiap prajurit, ya kan?
1: Yes, dan spesialnya nih ya, kalau sempat kalian nih nonton video viral TikTok, Instagram kemarin kan sempat ada TNI yang merawat kucing.
2: Nah, iya, nah itu dia
1: Pak Jontri ini nih TNI-nya teman Pro 2 gitu udah kita hadirkan nih.
2: Iya, gimana kalau kita langsung nanya aja nih.
1: Boleh banget ya. Liza punya banyak pertanyaan tentunya kan, Zah.
3: Boleh.
1: Silakan, Zah.
2: Iya, Pak. Pertama gimana kabar Pak hari ini?
3: Kabar hari ini alhamdulillah tetap sehat.
1: Walaupun banyak aktivitas ya Pak ya.
3: Walaupun banyak aktivitas, kita harus bisa membagi waktu kan.
2: Benar banget. Nah,
1: tidak tadi Anggo udah ngobrol bareng sama Jontri di podcast gitu. Jadi teman Pro 2 nanti saksikan podcastnya ya.
2: Iya, harus wajib nonton.
1: Bakal aja gitu ya. Tapi Pak, gimana nih awal mula Bapak nih tertarik untuk merawat kucing-kucing liar nih Pak nih?
3: Iya. Tertariknya begini. Waktu itu saya lagi makan di rumah makan atau di kayak di baratnya warteg lah. Ada seekor kucing datang ke sana, yaitu ya mungkin dia karena kelaparan atau bagaimana kan kita tidak tahu. Intinya dia ngeong-ngeong di situ, tak tahu ditendang, diusir. Nah saya melihat itu. Setelah itu saya panggil dia, Nis, kesini Nis. Alhamdulillah dengan ucapan saya tadi, kok nyambung gitu loh dia. Dia mendekati saya, akhirnya dia datang. Nah terus saya minta sama orang warung itu, Bu tolong ambilkan ikan. Berapa potong pun yang dimakan nanti saya yang bayar. Saya bilang begitu. Nah semenjak kejadian itulah rasa simpati saya untuk berbagi. Nah di situ pokoknya intinya mulainya dari situ awal. Awal kejadiannya di warung tadi.
2: Di warung. Itu kira-kira kejadiannya kapan tuh Pak?
3: Di tahun 2020 kalau nggak salah bulan 4 apa bulan 5 lah gitu ya. Saya udah agak lupa, sudah agak lama juga sih.
1: Oke. Udah 6 tahun Zah
3: ngawat. Iya, kurang lebih sudah 6 tahun.
1: Udah lama banget nih ya kan.
2: Wow.
1: Keren kan?
2: Keren banget, keren sumpah banget. Karena nggak kepikiran ya, karena kan ada aja orang-orang yang nggak merawat kucing gitu kan, yang dia cuek lah. Tapi ternyata Bapak justru malah menyelamatkan kucing itu.
3: Ya alhamdulillah
2: kan. Itu kucingnya dibawa pulang apa gimana Pak?
3: Dibawa pulang. Kemarin juga ada kejadian kucing itu istri saya yang bawa ya. Istri yang bawa itu patah kakinya. Saya tidak tahu itu entah dipukul, entah itu kecelakaan. Intinya memang harus segera dioperasi, harus cepat dioperasi. Itu kucingnya saya bawa sekarang itu.
2: Oh iya, udah sembuh Pak kucingnya?
3: Belum, karena belum dioperasi dan tulangnya itu masih kelihatan gitu loh. Itu harus diamputasi, jalan satu-satunya amputasi.
2: Ya Allah, berarti harus segera dibawa kan ya?
3: Iya, ya, cuman dengan kondisinya saya harus nunggu dulu.
2: Iya benar.
3: Harus nunggu, ya mungkin mudah-mudahan secepatnya saya mendapatkan rezeki untuk ngoperasi dia.
1: Iya. Karena selama ini biaya penyelamatan kucingnya itu dari kas pribadi Zah gitu. Jadi mau gak mau emang harus bersabar gitu Pak ya.
3: Iya,
1: dan juga bersabar. Terbatas juga aksesnya Pak ya berarti Pak ya. Oke. Tapi sejauh ini udah berapa banyak kucing Pak yang diselamatkan Pak?
3: Kalau ya kalau 100 adalah.
1: Wow, banyak ya Zah ya.
2: Banyak banget. Itu kucing 100 itu kira-kira dihibahkan lagi kah atau gimana?
3: Jadi begini. Namanya kucing yang 100 itu saya tidak pernah saya hibahkan. Intinya kalau dia lagi sakit saya obati, dan kalau sudah sembuh, kalau dalam pengobatan pasti saya rawat itu. Saya masukkan ke kandang tiap hari, saya kasih makan, kasih obat. Setelah berobat, pokoknya intinya kalau sudah sembuh saya akan saya lepas. Saya ngomong sama dia, kamu sudah sembuh, intinya kamu kalau mau kembali lagi ke tempat asalmu di mana ya silakan. Dan di situ juga nanti kalau kamu contoh saya dapat kamu di pasar, kamu kembali ke pasar ya silakan. Nanti tunggu saya di sana. Setiap pagi dan sore saya akan ngantarkan kamu orang itu makan. Yang gitu. Ibaratnya saya ngomongnya kamu orang lah. Karena ya itu tadi. Ya alhamdulillah selama ini saya lakukan begitu. Kalau saya kumpulin saya di rumah semua, ya mungkin enggak muat gitu loh, enggak muat. Dan akhirnya saya kemarin ngambil solusi begitu. Intinya saya kalau saya pasti akan lewat pasar itu tiap hari pagi dan sore. Kalau saya tidak lewat pasar, saya pasti akan lewat. Karena apa? Motivasi saya tadi untuk ngasih makan tadi itu loh. Ngasih makan tadi untuk pagi dan sore saya usahakan. Saya usahakan dia pasti akan makan. Karena kalau dia sore tidak makan, malam kelaparan ya. Contoh kayak kita, kalau kita lapar bisa tidur gak?
2: Iya gak bisa dong.
3: Gak bisa kan, balik sana balik ya sama. Seperti itulah. Ya itulah.
2: Wah mulia banget ya
1: karena... Iya apalagi dari uang pribadi nih kan, tambah bantuan gitu. Itu biasanya orang-orang tuh susah atau putus tengah jalan nih. Tapi yang membuat Bapak bertahan selama ini apa sih Pak sebenarnya Pak?
3: Yang membuat saya bertahan ya karena kucing tadi itu, ya karena kucing tadi itulah intinya apa namanya, dia juga hewan seperti kita dan dia juga merasakan sakit, dia juga merasakan kelaparan. Ya intinya yang membuat saya bertahan bagaimana saya harus bisa menyembuhkan dia, harus memberikan dia semangat itulah.
2: Oke, nah Pak, apa sih Pak tantangan Bapak selama merawat kucing-kucing ini Pak?
3: Kalau tantangan saya selama ini ya, ya masalah, ya banyak sih sebenarnya. Tantangan seperti kucing-kucing yang parah itu loh. Itu juga pernah kejadian kucing itu dia dari mulutnya keluar darah, dari pantatnya keluar darah, dan itu harus nginep kurang lebih 2 minggu di dokter, dokter hewan. Dan kalau nginep itu kan minimal paling murah itu biaya 50 semalam. Nah itu kurang lebih 2 minggu, karena parah bener. Dan saya juga gak ngerti bagaimana saya untuk ngobatinnya gitu, kan yang ngerti kan dokter. Nah akhirnya sudah, dan alhamdulillah selama 2 minggu itu dia ada semangatnya gitu loh. Ada semangatnya untuk sembuh. Selama 2 minggu ya alhamdulillah. Tetapi hidupnya cacat. Cacatnya tuh begini. Jadi kayak orang mabok gitu, jalan tuh sempoyong sana, sempoyong sini. Tapi kalau di namanya kan Alesia.
1: Oke.
3: Alesia. Ales, pasti dia ngejar. Kalau setiap saya sekarang ke cat room yang saya bikin seadanya itu, kalau saya ya karena saya kan kadang 2 hari sekali saya pasti membersihkan tainya. Karena di situ kan ada pasir khusus untuk dia berak, makanan. Intinya kalau saya masuk dalam kandang itu, yang namanya Alesia itu langsung ngejar saya. Langsung ngejar, ya ibaratnya kayak anak kecil lah, minta digendong, dielus-elus gitu loh. Kalau dia bahasa dia tuh nah gitu aja bahasa dia.
2: Bukan meong gitu dia.
3: Bukan, tapi gitu loh.
1: Iya, iya, iya. Udah tahu komunikasi
3: ya
1: berarti ya. Oke.
2: Dan
1: dan Angga ingatkan juga nih buat teman Pro 2 yang mau bertanya nih kepada Sertu Jontri ini, boleh banget teman Pro 2 ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau bisa juga ke Instagram kita di @pro2bdl. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin Angga bacain satu dulu kali ya, boleh. Teman Pro 2 ya. Ada dari Nala. Halo Kak, aku Nala di Kaliawi. Kak penasaran sih Kak. Kan bapaknya juga berdinas nih Kak ya. Gimana caranya bagi waktu antara kerjaan dan juga ngerawat kucingnya Pak, atau bareng-bareng kerjanya katanya gitu, gimana Pak cara bagi waktunya Pak?
3: Kalau saya kan memang saya masih berdinas, cara saya membagi waktu pertama saya intinya saya bangun tuh pasti subuh. Setelah bangun kita sholat subuh. Setelah sholat subuh minimal 5:30 itu ya kita lihat-lihat kandang kita, bisa membagi waktu, dan itu pun tidak akan mengganggu jam dinas karena ibaratnya kegiatan kita kan mungkin di jam 7 atau jam 8 itu kan masih longgar. Nah di sela-sela waktu itulah kami untuk membagi. Kalau seandainya saya memang ada kegiatan dinas luar, istri dan anak saya yang ngurus gitu. Jadi kami selalu kerjasama sama istri dan anak.
2: Oke.
3: Untuk berbagi ngurusnya gitu.
1: Oke, okay. Sama-sama merawat kucingnya. Benar. Gitu.
3: Iya, sama-sama merawat.
1: Oke, oke, oke. Wow, menarik ya Liza ya.
2: Iya, karena amat sangat mulia banget ya. Sumpah deh.
1: Oke, okay, tapi biasanya Pak, kasus apa yang Bapak temukan ketika melihat kucing-kucing terlantar, Pak?
3: Kasus yang saya temui itu yang untuk saat sekarang ini ya. Itu ibaratnya orang tuh tabrak lari. Contoh yang kayak saya bawa sekarang itu, terus yang kemarin kurang lebih dari satu minggu itu ditabrak sudah berlumuran darah, tetapi ya itulah saya bilang kepedulian kita ini memang kadang-kadang alah hewan biarin aja lah, padahal kan dia juga hidup gitu loh. Nah disitulah makanya tergerak hati saya untuk membawa, dan sekarang alhamdulillah hidup. Saya pikir kemarin malam itu mati gitu loh. Saya bawa, saya takutnya gimana mati nanti di jalan. Udah saya bawa, kalau mati saya kuburin di tempat saya bilang. Ternyata alhamdulillah begitu, ini ada harapan. Akhirnya saya bawa ke dokter kemarin. Saya bawa ke dokter, kurang lebih dirawat inap di sana 5 hari. 5 hari, dan dokter sudah nyuruh, sudah

0: Enggak, kita pasti bisa. Kita makan, dia pasti akan makan. Dan saya pernah saat sekali saya, waktu itu saya memang belum dapat rezeki. Saya ngutang di pet shop.
1: Oke. Okay. Nah, sampai segitunya ya,
0: sampai segitunya saya.
1: Oke. Karena cinta banget nih sama kucing gitu dan peduli banget sama kucing. Oke. Okay.
2: Kenapa ya, sampai harus ngutang gitu ya?
0: Saya ngutang. Ngutang intinya minta tempo entah 2 minggu. Nanti udah saya bayar, utang lagi, intinya tambal sulam lah.
1: Oke. Okay. Okay. Tapi respon orang-orang sekitar ketika Bapak melihara kucing atau menyelamatkan kucing gimana, Pak?
0: Kalau respon sih respon baik, ya kan? Bahkan ada kemarin ibu-ibu nitipin kucing sama anak-anaknya. Ditaruh di cat room saya itu. Saya kaget juga, ini kucing kok ada induknya, ada anaknya. Terus tetangga bilang, "Pak, itu kucing emak saya, kucing ibu saya. Tolong diurusin." Ya sudah, saya bilang. Saya masukin ke kandang. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih hidup.
2: Oh, karena Bapak rawat ya, Pak ya.
0: Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup.
2: Oke, berarti dari cara Bapak ini untuk merawat kucing, apakah menginspirasi yang lain gitu untuk melakukan hal yang sama?
0: Iya, saya harapkan dengan apa namanya kegiatan saya ini mudah-mudahan masyarakat Lampung dimanapun berada terinspirasi. Yuk kita berbagi rezeki sedikit-sedikit. Intinya kita saling menyayangi, kita saling ya itulah
2: peduli
0: kepada hewan,
2: kepada lingkungan.
1: Gitu teman Pro 2 ya, biar kita sama-sama bisa menjaga bumi ini. Bener. Gitu teman Pro 2 ya. Nanti kita lanjut lagi obrolannya Bapak ya, tapi nanti teman Pro 2 tentunya cuma di Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Projo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama kita bertiga teman Projo, ada Angga Labesa, ada Liza, dan juga Pak Sertu Jontri, teman Projo ya. Dan kita masih ngobrolin tentang aksi kemanusiaan nih yang menginspirasi banget dari Pak Jontri nih, teman Projo ya.
1: Benar. Dan kita juga masih penasaran banget.
0: Iya, ya. Dengar-dengar Liza punya pertanyaan lagi nih. Apa nih Liza nih?
1: Oke, Pak, langsung aja nih ya. Menurut Bapak nih, Pak, kira-kira kenapa sih, Pak, kepedulian terhadap hewan juga ini penting banget untuk membangun lingkungan yang lebih baik, Pak?
2: Ya, karena apa namanya, hewan adalah bagian dari lingkungan. Mm-mm. Bagian dari lingkungan. Kalau kita menjaga dan mengayominya, mm-hmm, berarti kita juga ikut menjaga kesinambungan lingkungan tadi.
1: Benar banget. Pak, kira-kira ada ide lain gak, Kak? Pak, misalnya kan Bapak udah menyelamatkan kucing nih, yeah, kira-kira mungkin Bapak mau menyelamatkan burung gitu ya, atau yang lainnya gitu.
3: Ya kalau burung saya juga ada.
1: Oh, ada.
0: Tapi fokusnya emang ke kucing dulu gitu ya.
3: Kalau burung itu kan ibaratnya kayak burung itu kan burung dara tuh gampang lah, gampang gitu.
0: Yes.
3: Tapi kan kalau kayak kucing ini memang dibilang susah-susah gampang.
0: Gitu. Apalagi kan yang jadi kasus sama ini kan hewan terlantar tuh kucing.
1: Kucing
0: lebih sering kucing, gitu. Lebih sering juga kasusnya kayak ketabrak ataupun dibuang tuh kucing gitu ya. Jadi fokusnya emang ke kucing gitu, Pak ya. Oke. Oke. Tapi Pak, kalau Bapak punya kesempatan nih ya untuk kasih tahu ke teman-teman yang lagi dengerin hari ini, Pak.
3: Yeah.
0: Apa yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman biar lebih mencintai lagi terhadap binatang terutama kucing, Pak?
3: Saya menyampaikan dalam melakukan perbuatan baik jangan sampai kita menunggu kaya dulu. Kita melakukan dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan hal terkecil tersebut nanti bisa besar dan makin besar gitu loh.
0: Oke. Menginspirasi sekali ya Zaya.
1: Iya,
0: oke.
1: Karena enggak boleh menunggu terus ya, tapi harus action langsung.
3: Iya, itu adanya pada diri kita sendiri. Tanamkan pada diri kita keyakinan.
1: Benar banget. Nah, Pak, kira-kira apa sih, Pak, ada enggak harapan Bapak gitu misalnya kepada masyarakat gitu ya, untuk lebih empati ataupun peduli gitu terhadap sesama makhluk hidup, Pak?
3: Iya, saya harapkan kepada masyarakat lebih empati lagi dan lebih peduli lagi kepada masyarakat terhadap hewan, terutama ya seperti kucing. Karena ya itu tadi, ya memang yang sering terlantar tuh kucing sama anjing ibaratnya gitu loh.
1: Oke. Baiklah.
0: Oke, apa ini? Oke. Tentunya ini menginspirasi sekali teman Pro 2 ya, apalagi ini kan ruang lingkupnya Pak Jontri sendiri sangat terbatas gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nih mungkin di Bandar Lampung ini kan selama ini Bapak cuma bergerak di daerah Pesawat dan juga Prengsewu gitu ya, Pak.
3: Iya, di Prengsewu, di Prengsewu.
0: Mungkin di Bandar Lampung juga yang pingin melakukan aksi seperti Pak Jontri juga bisa sharing bareng.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Iya,
3: betul.
1: Dan mungkin Bapak bisa kasih tips enggak nih, Pak? Kira-kira Bapak kan suka merawat kucing nih, kira-kira tips untuk merawat kucing sendiri seperti apa, Pak?
3: Tips, saya memberikan tips, mudah-mudahan lebih banyak lagi orang yang pecinta kucing.
1: Benar, jadi jangan yang mungkin yang gak suka sama kucing gitu ya, jadi mulai
3: ya intinya kalau tidak suka sama kucing janganlah dia disakiti. Bener. Janganlah dia ditendang. Kalau kita usir ya usir hal yang baik.
0: Karena bagaimana? Kucing juga kan makhluk hidup ya, gitu. Oke, punya rasa juga gitu. Punya nyawa juga, jadi harus sama-sama lebih perhatian lagi gitu, Pak. Ya oke. Ini kita masih banyak yang ingin kita tanyakan dan juga masih ada beberapa juga pertanyaan yang masuk, tapi waktunya tidak mencukupi ya Liza ya, karena kita mau break isoma. Lapar.
3: Intinya saya sebelum ditutup saya menyampaikan sesuatu.
1: Boleh
0: Pak.
3: Yang pertama yaitu saya berterima kasih kepada Pangdam 21 Raden Inten yang telah memberikan kesempatan saya untuk podcast sama apa namanya Top Show di sini. Kepada Dandim 0424 Tanggamas juga saya ucapkan terima kasih, kepada media semuanya yang telah meliput saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini.
0: Oke. Ini lagi dengerin semua nih, siapa tahu ya kan. Boleh diulangin lagi, Pak, terima kasihnya kepada siapa aja, Pak, boleh, Pak?
3: Kepada Bapak Panglima Kodam Raden Inten Kodam 21 Raden Inten, kepada Bapak Dandim 0424 Tenggamus, kepada apa namanya, iya satu lagi
0: RRI, iya Pak. Kita mau bilang kepada kita sendiri. Tapi gak apa-apa Pak.
3: Sorry, namanya manusia ya kan.
0: Iya.
3: Tempatnya pelupa.
0: Iya, iya. Tapi kita terbuka sekali Bapak udah main kesini menginspirasi kita.
3: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke, oke.
0: Terima kasih juga Bapak udah ngobrol barengan sama kita ya. Semoga aja siaran ini menginspirasi banyak orang lagi ya, Liza ya.
1: Lebih peduli lagi sama hidup ya.
0: Yes, bener banget. Ada yang disampaikan lagi Pak atau cukup?
3: Cukup, cukup. Sementara itu saja. Mudah-mudahan kedepannya ada yang lebih. Lebih daripada saya lagi, itu saja.
0: Amin. Amin. Ini menginspirasi sekali Liza ya. Semoga Bapak bisa sehat-sehat terus. Nanti amin, main amin, lagi amin. Ke Produ RRI Bandar Lampung. Kita cerita-cerita lagi Pak ya.
3: Mudah-mudahan datang ke sini dengan program lain lagi.
0: Boleh banget yeah. Bapak ya. Kita tunggu Bapak. Ini kita janji. Janji ya Bapak ya. Nanti cari Angga sama Liza lagi ya.
1: Atau kita yang Bapak ya.
0: Nanti request ya Pak ya. Mau interview sama Angga sama Liza gitu. Biar kita meluncur ya. Oke, oke. Terima kasih Pak Sertu John Trini yang berdinas di Kodim 0424 Tanggamu. Sehat-sehat terus Bapak. Dan ini waktunya untuk kita berdua juga pamit ya Liza ya. Nanti Liza bakal nemenin kamu lebih lengkap lagi.
1: Yeah,
0: tapi nanti teman Pro 2 ya, cuma di
1: sampai siang.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI

0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
2: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, ntar gua masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang apa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: time. Almost got on here. There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Kodua RRI Bandar Lampung.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Masih barengan sama Riza sama berdua di sampai siang. Gimana nih siang harinya? Mungkin ada yang lagi makan siang gitu ya. Atau mungkin buat kalian yang lagi mencari-cari makan siang, enaknya makan apa sih di cuaca mendung hari ini? Ya gak sih? Mendung kan ya? Mendung tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi kedinginan ya, karena jujur semalam tuh gue ngerasanya panas gitu loh, tapi sekarang malah mendung ya. Jadi buat teman-teman yang lagi di jalan ataupun yang lagi mau dalam perjalanan gitu ya, mau OTW kemana gitu, mungkin boleh siap-siap gitu ya. Gak ada salahnya kan kita buat mempersiapkan diri gitu ya, walaupun mungkin gak jadi hujan, ya who knows gitu. Yang penting kita udah mempersiapkan diri. Dan teman-teman berdua, gue masih nemenin kalian di 92.5 FM.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: depan belok kanan ya, gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih, nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Masih bareng sama Riza, teman berdua di sampai siang. Nih ya, kelihatan banget cerahnya ya di ini. Jadi buat kalian yang lagi menjaga kulit ya, jangan lupa selalu pakai sunscreen ya dimanapun kalian berada. Walaupun malam tuh ya, tetap sebenarnya sih dianjurkan gak sih untuk pakai sunscreen ya gak sih. Jadi ya, tapi ya mungkin siang-siang ini masih lebih afdol gak sih. Ya tapi ya penting banget untuk menjaga hidrasi tubuh kalian ya, kayak pakai body lotion gitu ya, terus juga melindungi kalian dari sinar UV pakai sunscreen nih ya, karena penting banget nomor 2. Apalagi kalau misalnya kalian habis sholat gitu ya, habis wudu gitu kan, itu kalau bisa reapply ya sunscreennya. Apalagi ya oke. Jadi di hari ini nomor 2, sekarang kan tanggal 14 ya. Jadi sebenarnya penasaran gak sih, kalau 14 Februari kan berarti Valentine. Kalau 14 Juli kira-kira ada hari yang diperingati gak sih gitu kan. Dan ternyata ada nomor 2 nih. Jadi di Indonesia ini masyarakat memperingati Hari Pajak Nasional setiap 14 Juli. Tuh, terus juga sementara di dunia nih mengenang Hari Bastille, Hari Kesadaran Hiu, dan juga Hari Pandemonium. Ya, jadi kalau misalnya kita ngebahas nih ya, Hari Pajak Nasional itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak ya bagi pembangunan nasional. Nah, jadi peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara. Nah, itulah. Jadi diperingati setiap tanggal 14 Juli. Terus juga ada Hari Bastille ya, yang untuk dunia. Jadi Hari Bastille ini diperingati setiap tanggal 14 sebagai simbol dimulainya Revolusi Prancis pada tanggal 1789 yaitu 1789 ya. Jadi peristiwa ini menjadi titik balik perjuangan rakyat melawan pemerintahan monarki absolut. Tuh, jadi menjelang revolusi Prancis ini menghadapi krisis ekonomi, kelangkaan pangan, terus juga tingginya beban pajak masyarakat ya. Jadi kondisi ini memicu kemarahan rakyat terhadap pemerintahan Raja Louis 26 ya, gue masih bisa baca Romawi. Jadi puncaknya ini rakyat menyerbu benteng Bastille yang menjadi simbol kekuasaan monarki Prancis. Tuh, jadi peristiwa itu kemudian melahirkan semangat kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang dikenal hingga kini. Jadi pemerintah Prancis ini juga akhirnya menetapkan Hari Bastille sebagai hari libur nasional melalui undang-undang. Nah, peringatan itu dirayakan setiap tahun tanggal 14 Juli. Terus juga ada Hari Kesadaran Hiu gitu ya, karena untuk meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian hiu dan ekosistem laut. Tuh, terus juga Hari Pandemonium. Nah, ini sih sebagai ajakan menikmati spontanitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peringatan ini mendorong masyarakat sesekali keluar dari rutinitas yang terlalu kaku. Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi kalian ya, buat teman-teman yang mau berusaha untuk keluar dari zona nyaman kalian gitu ya, untuk mencoba sesuatu hal yang baru gitu ya. Hari ini tanggal 14 Juli kalian bisa melakukannya dengan beralasan sebagai merayakan Hari Pandemonium gitu, supaya kalian bisa menikmati spontanitas dalam kehidupan sehari-hari

0: anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. RRI.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Mas Kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Produk RRI Bandar Lampung.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengnya di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya

0: tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku cinta api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, mesti minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih. Gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua anak ini bantu lampu.

Mendo. Kembali Mempro 2 RI Bandung Lampung, teman-teman dari kamu. Terima kasih Mempro 2 udah nemenin Liza dari jam 10 tadi. Waktunya Liza untuk pamit. Terakhir dari Liza Leziva, sharing experience your wellness only with Pro 2 RI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola cuma di Pro 2 RI Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye, Mempro 2.

informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 107,5 Produer Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pradua, hari ini kamu ditemenin sama Dino Lamora
1: dan Marta Diler di Sore Ceria Wet sampai jam 5 nanti ya. Jadi jangan kemana, tetap di
0: Sore Ceria.

0: pagi teman berdua, hari ini di sore ceria.
1: Ya.
0: Karena spesial banget karena Martha dan juga Lamora bakal ngasih informasi yang mungkin buat teman berdua nih. Ini pengen banget ikutan kegiatan volunteer gitu ya.
1: Ya lagi dengerin sekarang ya para pelajar atau mahasiswa kayaknya akan senang sama narasumber yang akan ngobrol sama kita nanti nggak lama lagi sih.
0: Karena
1: ya.
0: Karena hari ini kita juga udah pastinya menghadirkan narasumber yang inspiratif banget buat teman-teman muda gitu ya.
1: Betul.
0: Dan kita hari ini udah kedatangan dari teman-teman dari GPL ya, Gebiar Pelajar Lampung. Ada Kak Melani Purba ya. Halo Kak.
2: Halo Kak.
0: Halo. Iya, Kak Melani, apa kabarnya nih?
2: Kabar baik Kak.
0: Baik,
1: kabar
0: ya.
1: Baik. Alhamdulillah. Dari mana nih Kak? Perjalanan tadi?
2: Aku dari Unila.
1: Oh Unila. Oh berarti kamu mahasiswa dong?
2: Iya, mahasiswa.
0: Okay. Satu kampus nih ya.
1: Sama ya, sama kita ya, Unila juga. Tapi kalau boleh tahu nih, kamu dari jurusan apa dan sekarang semester berapa gitu?
2: Okay, halo, kenalin nama aku Melani Purba. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika. Aku angkatan 24. Saat ini aku merupakan angkatan ketujuh dari Lampung Education Volunteer dan selaku ketua pelaksana Oprek Lab 8.
1: Oke. Oh berarti kamu ini GPL batch 7-nya dan sekarang lagi menjabat sebagai ketua pelaksana dari Oprek GPL batch 8.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Nah, karena tadi kan udah di-spill ya, kakaknya anggota dari GPL ataupun Gebiar Pelajar Lampung dan kebetulan ada program yang namanya Lampung Education Volunteer ya. Nah, itu boleh kasih tahu Kak, apa sih Kak itu?
2: Oke, kita mulai dari GPL dulu ya Kak.
1: Boleh.
2: GPL itu sendiri tuh merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan seperti penyebaran informasi tentang pendidikan maupun kegiatan kepemudaan. Nah, ini tuh dikhususkan kepada pelajar yang ada di Provinsi Lampung. Nah, uniknya nih ya Kak, GPL itu ada organisasi yang berada di bawah naungan GPL yaitu FPL, Forum Pelajar Lampung. Nah, itu tuh tersebar di 15 kabupaten nih Kak yang ada di Lampung.
1: Apa aja boleh disebutin enggak? Tapi banyak benar sih, tapi yang mungkin paling ini deh yang paling diingat di kepala nih ada di daerah
2: ada
1: mana
2: di
1: aja?
2: Pesisir juga.
1: Oh, di pesisir juga.
2: Iya, benar banget Kak.
0: Menyeluruh ya.
1: Berarti iya, berarti sebenarnya enggak cuma dari Bandar Lampung doang dong kalau mau ikutan GPL ini.
2: Iya, jangkauannya bukan hanya di Bandar Lampung doang Kak, cuman jadi ada juga di daerah-daerah yang
1: di daerah-daerah. Oke.
2: Nah, dari FL ini ada juga LEV, Lampung Education Volunteer. Nah, ini merupakan program GPL juga, yaitu program kerelawanan. Nah, tugas dari LEV itu sendiri kita menjalani ataupun mendukung setiap program-program besar yang ada di GPL.
1: Oke, jadi GPL, tadi urutannya kalau nggak salah GPL, FPL, LEV.
2: GPL, LEV, FPL.
1: FPL.
0: Oke. Boleh dong Kak di-spill nih, apa kegiatan yang mungkin tadi kan kakaknya bilang mendukung salah satu kegiatan yang ada di GPL nih. Nah, LEV sendiri tuh apa yang pengen ditonjolkan gitu?
2: Salah satu program unggulan kita ini ya Kak, ada Student Leadership Camp.
1: Apa itu?
2: Itu tuh suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk pelajar yang ada di Provinsi Lampung. Jadi bakal ada 75 peserta terpilih dan itu tuh bakal dilatih kedisiplinannya, karakternya dan itu akan melahirkan duta pelajar Lampung.
1: Tapi itu maksudnya seleksinya berarti dari seluruh sekolah yang ada di Lampung.
2: Iya, benar Kak. Jadi open recruitment untuk seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung
1: untuk si yang LEV tadi ya.
2: Iya.
1: Nah, kita berarti balik lagi ke GPL aja dulu nih ya. Karena kan ini lagi opreknya GPL. Nah, sebenarnya oprek GPL itu siapa aja sih yang bisa ikut gitu?
2: Kita fokusnya ke Oprek LEV ya Kak.
1: Karena
2: kita Oprek LEV, Education Volunteer. Jadi untuk pendaftarnya itu tuh ada beberapa syarat sih Kak. Yang pertama itu diperuntukkan untuk mahasiswa dan umum. Yaitu dari umur 18 tahun sampai 25 tahun.
1: 18 sampai 25 tahun.
0: Jadi ini fokusnya bukan kayak misalkan Forum Pelajar Lampung ataupun GPL tuh untuk siswa gitu ya, siswa-siswi, tapi kalau LEV ini untuk umum ya, mahasiswa juga umum gitu.
2: Kalau FL tadi kan untuk siswa nih, kalau LEV sendiri itu untuk umum dan mahasiswa.
0: Tapi kalau misalnya dia masih siswa di umur udah 18 tahun, itu boleh ikutan gak nih Kak?
2: Sebenarnya itu udah perkiraan umur sih, Kak. Okay. Jadi diharapkan yang daftar itu tuh mahasiswa karena secara pemikiran juga kan udah lebih mateng gitu.
1: Oke, jadi walaupun umurnya memang 18 tapi kalau masih siswa belum bisa ya.
2: Iya, belum bisa, Kak.
1: Oke. Tapi kalau misalkan dari live ini sendiri gitu ya, sebenarnya apa sih yang pengen diwujudin dari live ini gitu? Mungkin ada visi dan misinya gitu.
2: Oke, dari kami ada tagline sih, Kak.
1: Apa tuh?
2: Jadi kalau disebutin GPL, berkarya, berprestasi, menginspirasi.
1: Oke.
2: Jadi untuk visinya sendiri itu GPL adalah mendukung dan sebagai penggerak untuk pendidikan dan karakter pelajar yang ada di Provinsi Lampung. Kalau visinya sendiri itu ada 4. Yang pertama itu berbagi. Nah, berbagi yang dimaksud di sini, kita berbagi informasi seputar pendidikan kepada pelajar yang ada di Provinsi Lampung, guna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka terkait pendidikan.
0: Oh, okay. Jadi emang terjun ke dunia sosial juga.
1: Benar-benar, ya? Jadi bukan cuma fokus di bidang pendidikan doang ternyata live ini. Berarti kalau misalkan ini mahasiswa kan, berarti diperuntukkan untuk mahasiswa. Berarti kalau mahasiswa yang suka pengen punya aksi sosial dan juga aksi sosialnya itu di bidang pendidikan, cocok ya sama live ini
0: dan
1: ya.
0: Dan juga sosial ke publik juga bisa
2: betul. Benar banget, Kak. Jadi bagi mahasiswa yang pengen berdampak untuk masyarakat, untuk pendidikan, boleh banget join live.
1: Oke. Tapi menurut kamu nih, apa sih serunya join live selain yang tadi tuh, kalau pengen berdampak atau pengen mungkin sharing ilmu mereka? Tapi serunya selain itu ada gak sih? Mungkin dari teman-temannya gimana gitu, ada gak?
2: Kalau dari aku pribadi ya, Kak, karena aku dari Unila, aku juga dapat teman-teman dari Polineka gitu. Dari Metro bahkan banyak banget yang daftar. Dari Pringsewu juga. Dan mereka tuh kami disatuin di satu GPL itu.
0: Oke, jadi relasinya tuh nambah
2: banget sih. Benar-benar. Nambahin network banget.
1: Jadi networking juga ya itu semua.
0: Ya udah teman Pradiwa, karena hari ini kita ngobrol sama Kak Melaninya seru banget ya.
1: Betul.
0: Nanti kita bakal balik lagi dan ngobrol-ngobrol bareng lagi sama Kak Melani. Jadi jangan kemana teman Pradiwa, tetap di Sore Ceria.

0: barengan sama Dino Lamora dan juga Marta
1: Dila.
0: Dan juga sama teman-teman kita ya.
1: Yep.
0: Dari Lev ya. Dan hari ini karena tadi kita udah spill, katanya Lev bakal open recruitment ya.
1: Betul.
0: Langsung kita tanya kali ya Kak, gimana nih caranya kalau misalnya teman Pro 2 yang mau daftar ikutan Lev juga nih Kak gitu.
2: Oke, untuk teman-teman yang mau daftar Lev itu caranya gampang banget ya Kak. Kita tuh udah nyediain webnya udah ada di pamflet yang udah kita sebar di IG GPL Gebiar Pelajar Lampung. Nah, teman-teman tinggal isi biodata aja. Nanti tuh ada berkas, berkasnya tuh ada motivation letter sama CV. Dan ada post di bom juga.
1: Oke, berarti ada link pendaftarannya. Terus nanti teman-teman tinggal submit apa tadi? Motivation letter,
2: sama CV.
1: Oke.
0: Okay. Teman-teman berdua disiapin ya.
1: Disiapin.
0: Kayaknya gue juga nanti bakal nyiapin deh.
1: Harus sih kayaknya ikut, ya. Lu kayaknya kepo kan setelah tadi kita di off air ngobrol-ngobrol kayak seru nih ya gitu.
0: Kayaknya gue harus ikut nih.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
2: Ada tahap 2 juga sih.
0: Ada tahap 2 ya. Oh, jadi ada berapa tahap nih? Boleh di-spill aja kan?
2: Pertama itu ada administrasi tahap 1, tahap 2 itu ada wawancara.
0: Oh, wawancaranya dilakukan secara offline atau online?
2: Offline.
1: Jadi tatap muka langsung nih ya.
2: Iya, benar banget.
0: Untuk tanggalnya nih Kak, udah di spill dulu?
2: Kebetulan
0: gimana?
2: Kita udah ada di masuk gelombang 2 Kak.
0: Oh, ini udah gelombang kedua ya? Oke, nah kalau boleh tahu nih gelombang kedua ini sampai tanggal berapa nih Kak?
2: Dari tanggal 15 sampai tanggal 24 Juli.
1: 24 Juli terakhir berarti.
0: Teman-teman Pro 2 masih dicatat ada ya.
1: Waktu ya. Oke, berarti masih panjang sebenarnya waktunya. Jadi buat teman Pro 2 yang belum punya persiapan bisa dipersiapin dari sekarang, dicari. Oh, mungkin untuk tahu link pendaftarannya cari lewat sosmed boleh kali gitu ya.
2: Iya Kak, tutorialnya apa juga tuh? Gebiar Pelajar Lampung.
0: Oh, Gebiar Pelajar Lampung. Di TikTok dan juga Instagram ya.
2: Iya.
1: Sama Instagram. Ya, Gebiar Pelajar Lampung. Oke, jadi kalau misalkan teman Pro 2 ya pengen tertarik dan ikutan, boleh tadi cek Instagramnya Gebiar Pelajar Lampung.
0: Nah, boleh nih Kak, karena Kakak hadir di sini, ada dong tips yang bakal dikasih teman Pro 2 gimana caranya biar mungkin lulus seleksi live ini Kak.
2: Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau lulus seleksi lab, pertama dari tahap pertama nih Kak. Nah, pastiin tuh data-data yang teman-teman isi tuh udah valid, udah benar gitu. Dan lebih dipersiapkan lagi untuk motivation letter dan CV-nya. Untuk motivation letternya itu cukup 2 lembar aja. Dan untuk CV-nya tuh berupa CV ATS.
1: Oh, CV-nya ATS ya kan. Oke, berarti CV-nya lebih jangan yang kreatif ya gitu. Yeah. Maksudnya jangan yang terlalu berwarna banget gitu, yang simple. Sama tadi motivation letternya 2 lembar aja, jangan lebih gitu. Karena kakaknya capek kayaknya kalau baca lebih.
0: Kayaknya kalau misalnya 3 buku atau 3 buku kayaknya kan
1: Betul.
0: Nah, karena tadi kan udah tips dari administrasi. Kalau misalnya tips untuk wawancara nih, biasanya kalau misalnya kita wawancara itu kan pasti tegang ya.
1: Bener.
0: Ada tipsnya enggak nih Kak?
2: Yang pertama untuk wawancara sendiri pastikan kita menguasai potensi dari diri kita ya Kak.
1: Okay.
2: Karena itu bakal berhubungan pertanyaannya dengan terkait pribadi kita.
1: Pribadi ya.
2: Terus kita ada, karena kita ada 3 fokus yaitu pendidikan sosial dan budaya, maka untuk wawancara juga bakal ada

0: harus punya background pendidikan iya. atau sosial ya. Iya, bahkan justru mungkin di live ini mereka bisa belajar gitu ya,
1: jadi,
0: Kak.
1: Jadi banyak belajar nanti di live
0: betul.
1: Ini gitu ya.
0: Iya.
1: Ya. Oke. Okay. Ya, karena tadi kita udah dikasih tahu juga sama Kak Melaninya nih gitu ya. Ada ini enggak sih, Kak, motivasi buat yang daftar gitu?
2: Oke, okay, untuk teman-teman semua kalau bisa berkembang dan berdampak barengan, why not gitu. Okay. Untuk teman-teman segera join karena kita bakal seru-seruan di Live 8.
1: Oke okay, ya. Nanti bakal seru-seruan sama Kak Melaninya, terus sama teman-teman dari GPL-nya juga.
0: Betul
1: gitu
0: sih
1: ya.
0: Kalau misalkan teman produk yang lagi dengerin ya, sebenarnya penasaran mukanya Kak Melani kayak apa loh. Cantik yeah. teman-teman ya. Jadi kalau misalkan
1: aja datang ke sini.
0: Iya kan. Jangan dong, jangan biar ya. Ikut oprek ini, biar bisa iya, lihat secara langsung nih muka Melani cantiknya kayak apa gitu kan.
1: Iya, tapi Kak, karena ada kegiatan yang seru, kira-kira ada kayak kegiatan apa gitu setelah keterima, boleh di-spill gak gitu?
2: Setelah keterima tuh pasti ada welcome party ya, Kak.
0: Oh, seru nih kalau udah ada party-party
1: nah,
0: seru
1: itu
0: nih.
1: Itu ngapain aja tuh?
2: Welcome party tuh kegiatannya tuh kita nginep gitu, nge-camp okay. gitu untuk penyambutan anak-anak Live 8.
1: Oke.
0: Jadi kayak open apa ya penyambutan mereka di welcoming party itu. Nah, tapi yang bakal dilakuin gitu atau yang bakal didapetin peserta nanti di welcoming party itu apa, boleh dikasih tahu nggak sih?
2: Yang pertama kita bakal ada bentuk kelompok gitu ya, Kak. Mm-hmm. Jadi bakal ada kolaborasi antar teman-teman yang pastinya itu ngebonding antara anggota Live 8 ya, Kak. Terus ada materi-materi keren juga. Terus kayak ada kegiatan have fun gitu, ada gamesnya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay, jadi dari awal nanti kamu teman pro 2 kalau misalnya ikutan live dan kamu beruntung untuk masuk ya,
0: yes.
1: kamu langsung dikasih apa ya materi dan juga edukasi langsung.
2: Edukasi,
1: ya, teamworknya yes. langsung dapat ya.
2: Iya benar banget.
1: Wow keren okay. keren.
0: Nah tapi kalau misalkan kita ngomongin manfaat nih, Kak, sebenarnya kenapa sih anak muda khususnya mahasiswa di Lampung ini harus banget join live gitu?
2: Karena live itu kan seperti yang aku bilang tadi di bidang pendidikan dan aksi sosial ya, Kak. Mm-hmm. Nah, sementara kan daerah Lampung ini sangat butuh apa ya? Dari kitanya gitu loh.
0: Okay.
2: Berdampak untuk masyarakat sekitar kita gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya kalau memang kamu pengen berdampak gitu ya, kenapa enggak ikutan ini aja daripada yeah. kadang kan sebenarnya bingung ya, banyak mahasiswa yang menurut gue tuh gue nih pengen loh menyalurkan apa yang gue punya, tapi gue bingung wadahnya di mana ya. Nah, mungkin live ini ya salah satu wadahnya.
1: Iya. Okay. Karena kan tadi kalau misalnya kita dengar juga ini kan kegiatan pastinya sama teman-teman mahasiswa ya. Yeah. Kira-kira kegiatan itu di hari apa aja atau kayak mengganggu waktu kuliah enggak gitu, Kak?
2: Dan beruntungnya tuh kegiatannya tuh di weekend, Kak. Jadi diadainnya tuh Sabtu Minggu. Jadi enggak akan mengganggu kegiatan perkuliahan.
1: Jadi
2: kita.
1: Aman ya.
0: Jadi aman.
1: Buat kamu yang mau laprak juga aman.
0: Iya, benar. Ya. Apalagi anak-anak teknik ini kan suka kadang enggak tidur nih, Kak, ya. Jadi borok-borok nih mau nyediain waktu untuk itu, ternyata bisa di weekend. Weekend kan biasanya lebih lengang dan gak ada kuliah gitu ya.
2: Dan kalau lagi sibuk pun tinggal komunikasiin aja, Kak. Aku lagi sibuk nih, gak bisa ikut ini. Itu gak apa-apa banget.
0: Balik
2: soalnya
0: lagi
2: GPL itu kan kita volunteer ya, kesukarelawanan. Jadi itu bebas di kitanya, kita mau volunteer atau enggak.
0: Oke.
1: Jadi intinya komunikasi, teman-teman.
0: Betul, itu balik lagi kuncinya komunikasi. Enggak cuma di hubungan aja ya, Mor ya.
1: Di semua kegiatan juga perlu namanya
0: betul,
1: komunikasi.
0: Betul, komunikasi
1: ya.
0: Emang sepenting itu ya ternyata. Oke, masih ada yang mau ditanyain lagi mungkin dari Mora?
1: Iya, ini mungkin dari WhatsApp ya, udah ada nih ya. Dari 05636 sekian-sekian katanya, Kak, boleh dong spill gimana keseruan Kakak di sana gitu.
2: Kalau keseruan aku pribadi ya, aku tuh serunya tuh di bagian karena ketemu teman-teman baru gitu. Karena aku dulunya tuh jujur aku introvert gitu loh, Kak. Jadi pas ketemu orang tuh bisa bersosialisasi dengan mereka, tahu karakter mereka. Dan kegiatan-kegiatan di GPL itu juga seru banget. Nambahin soft skill aku, hard skill aku juga.
0: Oke, jadi banyak sebenarnya yang bisa dipetin ya, kayak bahkan kamu yang introvert itu bisa jadi akhirnya ngobrol sama orang udah enggak kaku lagi atau mungkin udah lebih mudah ya gitu ngobrol sama orang. Masih dari WhatsApp juga sih, ini dari Dina nih di Pahoman ya. Katanya nih, Kak, aku pengen ikut tapi itu tuh ada batasan maksudnya ada batasan semester berapanya sama ada biayanya enggak sih gitu.
2: Oke. Oke, untuk batasan umur itu seperti yang udah aku bilang tadi, untuk mahasiswa dan umum.

0: Di umur 18 sampai 25 tahun. Jadi kalau Kak Dina masih berada di rentan umur tersebut, masih boleh banget daftar.
1: Oke, jadi walaupun dia mungkin semester akhir atau semester awal tuh boleh ya?
0: Boleh, bahkan yang gap year juga boleh,
1: oh,
0: Kak.
1: Oh boleh,
0: iya.
2: Oke, okay. Okay, ini kayaknya
0: dan
2: Dina.
0: Dan untuk biayanya ya, Kak?
1: Iya, untuk ya, biayanya
2: ada pendaftaran
1: tadi.
2: Biaya?
0: Untuk biayanya tuh free.
2: Oh, jadi, free, wow. Jadi ini tanpa dipungut biaya
0: tanpa
2: ya?
0: Tanpa dipungut biaya.
2: Waduh, teman Pradua, langsung sih, aja daftar bener, sih bener. Menurut gue ya.
1: Betul, betul, betul. Tadi pertama udah free, terus juga bakal banyak hal yang didapetin. Networking, pastinya ilmu, skill ya. Terus juga nanti ketemu sama kakak-kakak yang seru ya. Mungkin kayak Kak Melani ini. Jadi tunggu apa lagi gitu kan ya, Mor ya?
2: Langsung daftar aja nih, teman Pradua gitu ya. Tapi mungkin nih, biar teman Pradua makin ini ya, pengen banget daftar nih Kak. Boleh dong di-spill kegiatan yang mengajarnya itu seperti apa, kayak di bidang pendidikan seperti apa, dan di bidang sosialnya kayak ngapain gitu di live ini.
0: Kalau di bidang sosial itu kita ada sore ceria ya Kak. Jadi kita bakal ngundang anak-anak gitu, terus kita have fun bareng mereka, terus kasih bantuan juga.
2: Okay.
0: Di bidang sosial juga kayak kita juga sering kayak ada Jumat Berkah gitu. Dan kayak pembagian takjil pada saat bulan Ramadan.
2: Wah, seru banget.
1: Oke,
2: ya.
1: Berarti sebenarnya ada aja event-event yang tergantung lagi memperingati apa gitu ya. Seru banget.
2: Tapi kalau di bidang pendidikan kayak
0: pendidikan seperti yang aku bilang tadi ada SLC, Student Leadership Camp, terus ada lagi Festival Pelajar. Terus ada lagi GPL Goes to School. Terus ada lagi GPL Education Trip. Jadi kita bakal turun ke pelosok, daerah-daerah pelosok yang ada di Provinsi Lampung.
2: Keren sih, betul.
1: Dan berarti kalau misalkan kayak kita nih, Mora, yang suka kepanitiaan gitu, cocok ya kayaknya, karena banyak banget event-eventnya ternyata.
0: Iya, banyak banget Kak event-event yang gede.
2: Jadi gak pernah kayak gak ada kegiatan ya, live ini ya.
0: Iya, bener banget Kak.
2: Oke, oke. Ya teman Pradua, itu dia. Kita udah ngobrol sama Kak Melani, tapi kita belum pamit ya.
1: Betul.
2: Karena nanti bakal ngobrol lagi sama Kak Melaninya. Jadi teman Pradua, jangan kemana-mana. Pastinya cuma di sore ceria.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Fit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: 105 per 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman per 2 masih barengan sama kita berdua dan juga Kak Melani. Ya, oke. Kak Melani, karena sepertinya kita udah mau berpisah.
1: Iya, karena
0: ini terlalu dramatis.
1: Kayaknya terlalu sedih deh, Mur, ya.
0: Iya, oke, Kak. Mungkin sekali lagi boleh dikasih tahu teman per 2-nya yang mau daftar dan kasih tahu sosmednya tuh di mana nih, Kak, gitu.
2: Oke, buat teman-teman yang mau daftar LEV, Lampung Education Volunteer Batch 8, teman-teman boleh follow IG-nya Lampung Education Gebiar Pelajar Lampung.
0: Oke. Di-follow di sana. Terus persyaratannya, Kak, sekali lagi boleh dikasih tahu?
2: Untuk persyaratannya tuh ada melengkapi data diri, ada motivation letter, dan ada CV ATS.
0: Oke, ya, dipersiapkan teman perdua ya, dan juga mental kamu untuk wawancara.
2: Untuk wawancara.
1: Nah, tapi kalau pesan yang mau disampaikan ke teman perdua yang saat ini lagi dengerin apa, Kak?
2: Buat teman-teman yang ingin berkontribusi, mau berdampak di bidang pendidikan, kami tunggu di Gebiar Pelajar Lampung Batch 8.
1: Oke, tuh udah diajakin ya, gitu ya, ditungguin ya teman pro 2. Jadi kalau misalkan kamu dari tadi ya udah kayak udah pengen ikut, langsung aja cek Instagramnya tadi Gebiar Pelajar Lampung. Terus dibaca-baca dulu aja kali mungkinnya ada postingannya kan, kayak pastinya.
2: Ada, Kak, ada guidebooknya juga, ada video tutorialnya juga.
0: Oke, jadi udah lengkap nih teman pro 2. Tinggal lihat tutorialnya gimana untuk daftarnya, langsung aja daftar gitu ya.
1: Betul. Oke,
0: sekali lagi berarti ini biayanya enggak dipungut biaya ya, kayak?
2: Gratis, Kak.
0: Gratis. Teman pro 2 ya.
1: Tidak dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi teman pro 2 ya, enggak usah kelamaan mikir, karena kalau kelamaan mikir nanti keburu deadline pendaftarannya berakhir gitu kan.
0: Nanti enggak bisa ketemu sama Kak Melani gitu kan.
1: Betul. Oke, dan itu dia ya, Mora, obrolan kita sama Kak Melani gitu kan ya.
0: Terkait tentang pendaftaran LEV gitu ya, batch ke-8 ya, Kak Melani ya. Ya, terima kasih Kak Melani sudah bergabung dan juga ngasih inspirasi buat teman-teman yang ada di sana. Betul. Yang dengerin kita hari ini gitu ya. Dan mungkin terima kasih Kak Melani.
2: Iya, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa daftar ya teman-teman.
0: Oke. Teman-teman gue jangan lupa daftar. Sekali lagi untuk kamu diingetin, buat kamu yang pengen ikutan berdampak di dunia pendidikan dan juga sosial gitu ya, untuk daftar LEV ya. Oke, terima kasih Kak Melani.
1: Ya, thank you ya, Kak.
0: Oke, ya. Itu tadi teman perdua berlan kita sama Kak Melani gitu ya.
1: Betul, dari Gebiar Pelajar Lampung Batch 7 ya.
0: Gitu. Jadi teman perdua jangan kemana-mana karena masih barengan sama Marta dan juga Dino Lamora. Tentunya cuma di Sore Ceria.

0: pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

kalau diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu

0: Berapa kali kita saling memaafkan dari pamungkas di lagu terakhir dari Mora dan Marta di sore hari ini.
1: Ya, maksudnya terakhir dari kita teman Pradua, Let's Divide Share and Express Your Lunas Solonit Pradua dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pradua dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now...

0: time.
1: Teman bola tata.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi sama gue, DJ Kayla dan juga
1: DJ Caca yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana,
0: tetap di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Hai hai Tuan Pro 2.
1: Tuan Pro 2 balik lagi sama kita berdua ya. Yep, di Selasa yep. Sore yang sangat ceria ini.
0: Sangat dingin sih.
1: Iya sih dingin sih. Di studio dingin. Di kalian gimana nih? Dingin atau panas. Lagi panas cuacanya ini? Dan seperti biasa ya Tuan Pro 2, di Selasa ini kita bakal bahas art and techno.
0: Yaps, dan pertama kita dari art ada dari Marvel yang tampilkan official concept art Avengers Doomsday di Shanghai. Wow.
1: Wow, penasaran banget sih.
0: Dan lanjut dari techno ya nih. Kita ada inovasi teknologi yang diprediksi mengubah dunia di tahun 2026.
1: Dan terakhir dari teknologi juga, 2 hari dirilis Meta akhirnya cabut fitur AI yang bisa gunakan foto siapapun dari Instagram publik buat bikin gambar baru. Dan semuanya kita bakal bahas tuntas di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Net, net, net, net. Kalau udah sound SpongeBob ini berarti kita mau masuk lagi dong berdua ya.
0: Sabar dong, sabar. Kita kan baru nyilang sebentar, masa udah mau nyilang lagi?
1: Kita gak sabar, karena mau ketemu teman Pro 2 pastinya ya.
0: Bener, dan juga sekarang kan hari kedua ya. Hari kedua anak-anak udah mau masuk sekolah gak sih?
1: Iya, betul banget. Untung kita udah gak sekolah ya, apa itu sekolah?
0: Hey, sorry. Kita juga belum masuk kuliah nih, sabar.
1: Iya, bentar lagi kita masuk kuliah ya, Caya.
0: Bener.
1: Aduh, takut banget, jujur.
0: Kenapa sih? Ada apa sih emang?
1: Gue takut lingkungannya tuh nggak cocok buat gue. Emang lu nggak takut, Cak?
0: Oke, okay. Gue sih sebenarnya lebih ke ya udahlah ya. Mau dapat teman mau enggak, sebenarnya gue lebih pentingin nilai sih. Tapi emang kalau dapat teman tuh bonusnya sih emang.
1: Iya sih, betul. Tapi kalau gue pengen banget punya teman biar nanti di sana tuh gue nggak ngerasa sendirian. Apalagi gue merantau sih, Cak. Kalau gue bener. Lampung, mungkin gue akan baik-baik aja sih sendiri karena kan masih ada orang tua gitu. Kalau di sana gue berharap sama siapa sih?
0: Lo di sana ngekos atau ada saudara gitu?
1: Sebenarnya ada sih saudara, cuma kan gue bakal tetap ngekos karena jauh tuh rumah gue sama rumah sama kampus gue, jadi kayak ya gue terpaksa harus ngekos.
0: Oke, OTW jadi anak kos nih.
1: Emang lu nggak jauhan, Cak, dari rumah ke kampus?
0: Kayaknya lumayan nggak sih, kayak gue hitung-hitung sekitar 6 km 7 km gitu dari rumah gue. Terhitung lumayan lah ya.
1: Bukan terhitung lumayan, emang itu lumayan jauh. Jauh maksud
0: gitu
1: gue
0: ya? Kira jauh tuh 10 km gitu.
1: Enggak sih, enggak selalu begitu. Itu juga termasuk jauh karena ya buat gue yang kaum jompo sih itu agak pegel ya.
0: Padahal cuma duduk doang nih. Lo kan gak bawa kendaraan, duduk doang kan.
1: Iya, sorry, gue gak bisa bawa motor. FYI teman Bro 2, kalau teman Bro 2 bisa gak nih?
0: Betul. Aneh banget, ya. Gak bisa bawa motor. Di zaman sekarang tuh lo harus belajar sih menurut gue. Apalagi kan lo nanti mandiri ya. Lo gak bisa terus-terusan ngandelin Gojek atau Gokar.
1: Iya sih, gue gak bisa ngandelin ojek online lah ya. Tapi gue ada kenalan cutting yang dia dengan senang hati mau menumpangi gue aja kebetulan.
0: Oke, jadi lu ada ojek gratis ceritanya?
1: Bukan ojek gratis, itu kasar sih menurut gue. Lebih ke orang yang akan membantu gue sih selama di sana.
0: Penyelamat hidup lu di sana lah ya.
1: Betul, dan gue tuh takutnya di sana tuh nanti tugasnya meledak kayak dar.
0: Udah pasti kanan sih, kiri. Karena beda ya. Dan menurut lu kira-kira ospek nanti kita gak bakal diminta tanda tangan kayak pas SMA kan ya?
1: Aduh, gak tahu lagi ya. Gue juga penasaran sih. Kalau teman berdua gimana nih, penasaran apa enggak? Atau kalian mau request atau titip salam ke kita berdua nih? Bisa request di mana, Ca? Di WhatsApp?
0: Sebentar, sekarang itu kita lagi ada sedikit masalah nih teman-teman di WhatsApp. Jadi kamu cuma bisa request only on Instagram nih. Di @socerpro2.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: guys, balik lagi sama kita berdua.
1: Klik dulu.
0: Apa?
1: Klik. Ganti dulu.
0: Oh iya. Ada suara Kenny ya.
2: Kita harus seberisik mungkin supaya suara Kenny enggak masuk sini.
0: Agak gimana gitu ya? Itu agak kejam sih jujur.
1: Oke, okay, baik. I'm sorry. Oke, baik.
0: Tadi Kenny habis main, guys. Makanya dia kesini.
2: Dan sekarang gue mau Kenny pergi.
0: Agak parah sih ini, agak parah jujur. Tapi kalau gue sih pengen ngajak Kenny nonton Marvel.
1: Marvel kita? Marvel kita nih. Marvel DJ Marvel.
0: Bukan, beda. Lain, bukan DJ Marvel.
1: Kenapa enggak ngajak gue gitu? Padahal gue yang menemani lo di sini.
0: Emang lo suka?
1: Ya gue suka Iron Man sih. Enggak, gue suka Spider-Man atau Captain America. Gue suka.
3: Enggak tahu
1: mana
3: yang disukain.
0: Iya, dia.
1: Enggak dong, gue suka
0: dia
1: semuanya.
0: FOMO, guys, FOMO.
1: Gue suka semuanya, kalau bisa semua sama gue aja semua.
0: Oke. Tapi lo tahu enggak kalau Marvel lagi tampilin official concept art Avenger mereka yang Doomsday di Shanghai Expo?
1: Zuzur enggak tahu.
0: Zuzur zanggal. Jadi Marvel menampilkan desain baru sejumlah karakter X-Men, terus dia mau promosiin film di San Diego Comic Con jelang penayangan di 18 Desember 2026. Masih lama.
1: Oke, jadi masih, aman lah. Kalau nanti gue mau ke Shanghai ya bisa lah. Masih aman.
0: Iya, tapi penampilan konsep art ini tuh udah dilakuin di Sabtu 11 Juli 2026, tau, Cat?
1: Oh, jadi udah lewat ya?
0: Oh iya, ini kan tanggal 14 Juli, berarti ya 3 hari yang lalu lah.
1: Oh, oke.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program S1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.
2: Menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi,

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah dengan surat Al-Furqan dari ayat 45 sampai dengan 50.

0: Hayatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: Welcome the new age. Welcome the new age.
1: Mulai udah lewat tadi.
0: Oh iya, maaf, maaf.
1: Udah lewat.
0: Maaf, sorry nih.
1: Nah, ini dia teman Pro 2 Radioaktif dari Imagine Dragons nih, teman Pro 2. Kenapa kita pilih lagu ini? Karena jujur aja di liriknya tuh ada Welcome to the new age, yang dimana kita bakal masuk ke era baru, tahun baru, dan inovasi teknologi terbaru.
0: Betul banget, Ca. Karena nih ya, gue ada inovasi teknologi yang diprediksi bakal ngubah dunia di tahun 2026.
1: Wow.
0: Which is di tahun ini.
1: Apa aja tuh?
0: Apa aja? Yang pertama itu ada konektivitas generasi berikutnya. Jadi, kan tadi kita udah ada 5G ya sebelumnya. Ini bakal ada 6G.
1: Bahkan HP gue aja masih 4G loh. Belum 5G.
0: Udah lebih maju, Cak, dari HP lu.
1: Oke, jadi gue harus siap-siap pakai 6G ya sekarang.
0: Karena kenapa ini tuh 6G? Lagi dilakukan penelitian dan pengembangan. Jadi bakal 100 kali lipat lebih cepat dibanding dari 5G.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Ini jadi, udah mau nyaingin NASA gak? Enggak, belum ya?
0: Belum dong.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ini tuh bakal latensi ini tuh hampir nol. Jadi serta kapasitasnya tuh mendukung miliaran perangkat IoT.
1: Oke. Terus
0: selanjutnya
1: itu?
0: Ada keamanannya tuh jadi lebih aman.
1: Lebih aman dari sebelumnya.
0: Terjadi pendekatan keamanan akan diubah dari reaktif jadi proaktif gitu.
1: Oh.
0: Jadi dengan AI untuk deteksi ancaman real time sama blockchain kalau lo tahu. Jadi itu tuh untuk transparansi data gitu. Jadi kayak otentitas biometrik kayak wajah, sidik jari sama suara itu diprediksi akan semakin umum digunakan untuk jadi keamanan transaksi digital.
1: Oh,
0: kayak
1: jadi
0: sekarang lah ya.
1: Enggak pakai PIN gitu lagi ya. Lebih ke sidik jari, wajah. Iya sih, lebih aman sih.
0: Iya sih, karena nih ya, Ca, mBanking gue aja sekarang tuh tinggal liatin muka sama tinggal deteksi sidik jari, sama kalau ini disuruh bersuara buat ini tuh penggunanya bener gak nih, sesuai gak nih gitu.
1: Tapi kan tetap aja gak sih, kadang tuh ada AI yang bisa bikin kepalsuan gitu loh. Kadang kan orang tuh ada aja yang jahatnya gitu sih.
0: Iya sih.
1: Itu tetap ini sih menurut gue agak beresiko ya. Tapi
0: betul,
1: walaupun gini tetap pakai AI tuh. Kan ujung-ujungnya pakai AI ini buat teman-teman tuh kadang kayak ada yang nggak suka banget sama AI, jangan pakai AI lah untuk apa-apa, untuk dunia. Tapi ternyata AI itu juga banyak ngebantu kita loh.
0: Betul banget. Walaupun ya memang AI itu akan ngegeser manusia di beberapa produktivitas, kayak pekerjaan itu sekarang udah banyak yang digantikan oleh AI atau robot. Robot yang dikuasai.
1: Robot humanoid gitu kan. Tapi jujur gak semua sih. Karena kan pasti tetap butuh manusia gitu.
0: Iya, karena kan gak mungkin yang nge-programming bukan manusia ya, Cah.
1: Benar. Dan waktu itu tuh gue ngeliat robot humanoid yang bisa silat. Lo pernah liat gak sih?
0: Gue liat di FBP TikTok gue ada yang joget-joget.
1: Nah itu
0: sekedung, jadi sekeding, padung king, du padung king.
1: Emang programnya gitu atau gimana gak ngerti ya gue. Tapi itu lucu sih untuk komedi dan hiburan. Mungkin akan jadi the next badut.
0: Jangan the next badut. Tapi the next sesuatu hal yang akan ngebantu manusia ke depannya.
1: Komedian mungkin.
0: Gak dong.
1: Enggak ya.
0: Lu tau gak selanjutnya tuh ada inovasi apa lagi, Ca?
1: Setahu gue sih ada teknologi hijau dan keberlanjutan gitu. Berkelanjutan.
0: Kayak gimana tuh?
1: Jadi kayak ada tren green tech itu tuh makin difokusin buat baterai padat. Terus panel surya fleksibel sama pusat data hemat energi.
0: Oh, ini berarti lebih ke baterai dan jadinya limbahnya tuh gak terlalu banyak banget lah ya.
1: Jadi makin gampang untuk didaur ulang lah, lebih ramah lingkungan jadinya. Limbah-limbah dari baterai tadi atau yang lain-lainnya gitu.
0: Terus, bagus sih.
1: Terus tuh ada juga AI generatif sama adaptif AI.
0: AI generatif itu yang kayak gimana sih, Ca?
1: Kalau dari sini sih kayak GPT and Mid Journey gitu deh. Jadi itu bakal makin berkembang gitu loh, bisa buat konten, desain produk, sama pemasaran otomatis.
0: Tapi itu udah dilakuin gak sih dari sekarang-sekarang ini? Kalau lo lihat udah banyak banget hal-hal orang-orang yang kayak memproduksi barangnya, promosi barangnya itu udah pakai AI.
1: Banyak sih menurut gue, cuma tetap aja sih banyak juga orang-orang yang kontra sama hal itu kan. Karena
0: tapi,
1: menurut mereka ya lebih bagus minta desainer atau gimana gitu. Tapi ya menurut gue untuk hal yang mudah gitu, lebih mempermudah hidup gak sih? Emang itu tujuan AI?
0: Iya,
1: gitu.
0: Tujuannya memang mau mempermudah. Cuma emang akan ada kontra di mana seniman-seniman juga jangan sampai kegeser. Karena AI bisa bikin apa ya, misalnya nih lu tinggal kasih prompt tolong ubah menjadi lebih berkilau.
1: Nah, bener, ya, berkilau, berkilau. Tapi emang menurut gua AI kan ada gaya khasnya gitu sih, kalau tuh emang beneran AI, dan menurut gua nggak bisa ngegantiin seniman sih, lebih bagus seniman kok. Kan tenang aja para seniman, jangan khawatir sama AI,
0: karena AI tuh emang bener-bener nggak bisa ngegantiin manusia sih, dia tuh cuma akan membantu manusia. Betul. Mm-mm,
1: betul.
0: Tapi tadi ya Cak, gua dengar teknologi hijau itu, gue jadi keinget Teh Hijaunya Tulus, lagu yang bener-bener lagi relate buat gue sekarang.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari fenomena embun upas yang kembali menyelimuti dataran tinggi Dieng pada 12 Juli 2026 setelah suhu permukaan turun hingga minus 3 derajat Celcius. Hamparan kristal es tampak menutupi rumput dan tanaman di kawasan kompleks Candi Arjuna menciptakan pemandangan yang jadi buruan wisatawan. Menurut BMKG, fenomena ini umum terjadi pada musim kemarau, terutama sekitar Juni sampai September, ketika angin monsun Australia membawa massa udara yang kering sehingga suhu di dataran tinggi bisa turun drastis pada malam hingga pagi hari. Demikian flash info dari Gia Caca. Untuk informasi menarik tentang kamu bisa diakses di www.rri.co.id dan jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI News di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: tijd dicht. Simon, wat is er nog niet? There we go.
1: There you go. There's your clip. They shredded it. We had fun. Outrageous from Fosh.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban

0: Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini waktunya DJ Caca dan juga DJ Kayla pamit dari pendengar kamu. Terima kasih buat yang udah dengar kita dan terakhir dari kita.
1: Let's Defy Sharing Space Rolling Less Only with Pro 2 Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye
2: teman Pro 2. It's time to sore ceria. Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bandung Lampung ya.

aja. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Betul, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia script writer musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video
0: gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh,
1: dan
0: gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi
1: betul.
0: Kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Kata
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus, oh iya, artworknya, blablabla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali ya emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia, waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa
0: lah ya. Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar. Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Oh, ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan.
0: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Radhi Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke. Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar sangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-mm. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke okay,
1: itu okay. Lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup hatinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Ya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Mm-hmm. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya. Yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya
2: sebenarnya ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua sinkron, dan semuanya tuh dia terjadi. Nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena bener, ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Sultan-sultan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, aduh
0: yeah,
2: oke nggak nih, ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan gak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari singlenya Karatih ya, yang sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa?
1: Jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Prancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau denger tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putriah.

0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga

0: Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
1: Benar-benar.
0: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
1: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
0: Iya.
1: Wow, gitu, okay.
0: Personal jadinya.
1: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
0: 2021 deh. 2000 sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
0: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Pertama kali.
1: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
0: Itu dia. Lucu banget sih.
1: Kenapa
0: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Pih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitu lah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
1: Wow, berarti
0: cuman
1: berarti
0: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
1: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
0: Apa, di compare sama MIDI juga. Jadi ada yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
1: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Ini aja.
1: Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
1: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
1: Dan
2: kita ngambil temanya itu
0: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa. Nanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
0: Relate banget
2: tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini ke anak-anak.
0: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
1: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
1: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu, sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
1: Ya hujan dong. Atau nangis, ya. nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
1: Wow.

0: Wow, okay.
1: Nah, menarik kan?
0: Okay.
2: Oh, ya, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
0: Oh wow. Okay.
1: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
1: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
2: POV ibu, POV kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
2: sehari-hari.
1: Hari.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, benar sih, benar. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
2: Ada di YouTube. Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti, beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Keempat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga ada 4 lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang proses.
1: Progres
0: ya, berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Bener kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya, segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: apa itu?
2: Kita bikin eksperimen.
0: Kita
2: undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
2: Di rumah audionya bagus,
1: dan ada sesi diskusinya. Ada
2: sesi diskusinya.
0: Wow.
2: Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
1: suami istri.
2: Istri udah
1: kuat.
2: Ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: Di YouTube
0: gitu ya.
2: Sesi diskusi.
1: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru.
1: Iya
0: benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya,
1: ya,
2: karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa. Ah, gitu lah
0: sih. Iya, benar-benar. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog. Jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pengin dengerin karya-karyanya Rati bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
1: Yes. Betul.
0: Alright, oke terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu. Betul.
1: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini mode ya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya produser PH di luar sana.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Produa, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya, menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya, mengundang kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Produa FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Produa FM. Jangan lupa selalu dengerin Produa FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Produa sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putri ngomongin soal single terbarunya, Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putri di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Produa FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putri ya. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: time.
1: Teman bola tambah.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 95 Pro Demban Lampung, teman terbaik kamu. Teman berdua malam ini di Hobby Space, kamu temenin sama kita berempat. Ada gue Rafika Zahra,
1: Vita Kabakal,
2: Reva Ferdina,
3: dan Ajeng Laili bakal temenin kamu sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Hobby Space.
0: Explore your hobby.

0: segmen yang wow banget. Apa aja nih, Rafika?
1: Okay, segmen pertama yaitu ada Hobby Talk. Nah, segmen kedua ada apa nih, Reva?
2: Segmen kedua ada Stereotype. Dan ketiga ada apa nih, Ajeng?
3: Yang ketiga, dan terakhir ini ada Communication. Tentunya semua itu bakal kita bahas. Dan kira-kira kita bakal bahas tentang hobi apa sih? Makanya ikutin kita terus sampai jam 10 malam nanti. Cuma di
0: Hobby Space, Explore Your Hobby. Baby, let's
4: go! Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Halo Taman Pro 2, malam ini kita kayaknya bakal ngebahas hobi yang kayaknya lagi banyak digandungi oleh mahasiswa yang menghabiskan waktu libur semesternya. Contohnya ini kayak hobi tidur mungkin, hobi
1: kesukaan sih, kesukaan
0: makan mungkin gitu ya. Atau hobi scroll medsos mungkin.
2: Tapi ada yang satu gue highlight yang cukup aneh ya menurut gue. Ini
0: apa
2: adalah
0: apa nih?
2: Hobi ngumpulin sampah, tapi bukan sampah yang gimana-gimana, sampahnya estetik gitu loh.
0: Kayak gimana tuh? Ya kayak plastik-plastik bungkusan tuh digunting-gunting, ditempel di buku.
2: Untuk jadi junk journal.
0: Iya kan, gitu, nanti pas masuk ditunjukin sama teman-teman. Wah, ini dia hasil liburan kita.
2: Betul,
0: guys.
2: Bermanfaat banget.
0: Nah, kemudian
3: jadi masuk ke buku diary.
0: Iya kan, yes, bisa dipamerin, bisa dijualin juga enggak sih?
1: Betul. Ada nilai jualnya.
0: Oh iya. Bagus. Terus itu juga kalau lu sendiri apa sih, Rabika, hobinya ngabisin waktu libur kita nih yang lagi
1: selama libur ini,
0: liburan semester
1: gimana nih?
0: Nih,
1: adakah hobi-hobi nyeleneh yang lo lakuin?
3: Oh, kalau nyeleneh mungkin enggak ada ya, tapi kalau tidur udah pasti sih.
1: Udah pasti. Video scrolling ya.
0: Iya kan.
3: Nah, terus mumpung libur nih, aku nih lagi suka banget gambar.
0: Wow.
3: Iya, soalnya gambar kan ngabisin banyak waktu, bisa 3 jam gitu kalau buat gambar.
0: Sambil seruput kopi enggak sih? Kopi atau kue?
3: Ngomong-ngomong kalau kopi aku asam lambung.
0: Oh, asam lambung. Aduh. Maca ya jadinya ya.
3: Kalau air putih lah biar sehat.
0: Air
1: mineral, air mineral.
0: Wah, sehat banget.
3: Kalau Ajeng apa tuh? Apa hobinya tuh? Lagi apa nih?
2: Hobinya akhir-akhir ini tidak lain dan tidak bukan adalah baking ya.
0: Wow.
2: Masuknya tuh hobi kan itu.
0: Hobi banget itu, hobi menghasilkan cuan enggak ya sih itu namanya?
1: Enak,
2: tapi
1: enak.
2: Benar. Iya ya. Aduh, udah dong jangan gitu. Kalau masakannya dipuji tuh kayak aduh pressure.
0: Boleh dong cicip-cicip dikit nih. Kalau enggak nanya gue nih, gue mau ditanya ini. Bener aja nih. Nah, kalau gue sih ya gue juga bingung ya, mahasiswa yang tadinya aktif tiba-tiba jadi gak aktif kayak gini tuh, bingung gue mau kemana-kemana nih. Ya mau gak mau ya gue habisin ke RRI dan
2: Kedua. Cukup Fitra, kata gue sih parah ya.
0: Ya kan biar biar teman-teman tuh dengerin suara emas gue ini. Ya mungkin iya kan. Terus itu juga gue tuh kadang bingung juga nih kalau dari sini abis dari RRI ini biasanya gue ke kafe untuk nongki-nongki, nyicipin kopi-kopi kan gue suka ngopi. Iya dong, iya betul banget.
1: Betul.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: malam ini kita mau ngapain sih Fitra?
1: Malam ini kita bakal ngebahas mengenai hobi-hobi anak-anak muda. Salah satunya yaitu hobi gue banget nih.
0: Apa tuh?
1: Apa nih? Mancing emosi.
2: Maksudnya bener sih kalau itu.
1: Maksudnya mancing ikan.
0: Mancing ikan yang udah hidup. Yang udah mati hidup dong.
1: Yang masih hidup dong. Kalau ikan yang udah mati kan itu namanya beli di pasar.
2: Bener sih.
3: Udah enggak bisa enggak mancing lagi gak itu ya mancing, namanya ya.
0: Ngomong-ngomong hobi kita sama loh.
1: Wah.
0: Aku juga suka mancing.
1: Jodoh nih.
2: Suka mancing.
1: Mancing apa?
0: Tau enggak sih mancing-mancingan yang mainan itu?
1: Yang di pasar malam itu ya.
2: Ya sama lo. Tak ajarin Rafika.
1: Kalau gue sih, mancingnya mancing drill, mancing menembus rawa-rawa hutan itu.
2: Beneran gak sih, Fit?
1: Beneran dong.
2: Biasanya
1: gue sih sama teman-teman gue ya. Maklum lah, sama teman-teman mah jiwanya langsung jiwa-jiwa petualang gitu.
2: Sumpah gue tuh pengen banget bisa mancing gitu loh.
0: Kayaknya seru gitu. Tapi banyak nyamuk gak sih di rawa-rawa
1: itu? Nah itulah, itu ya juga sebenarnya. Tantangannya banyak nyamuk, badan bau matahari, tangan bau amin.
2: Tapi lo sering dapet gak? Daripada gak dapetnya lebih sering dapet atau gak?
1: Sebenarnya nih, diam-diam aja ya teman-teman. Kadang juga gue gak dapet, tapi gue juga beli di pasar. Ketimbang gue kena amuk ibu gue ya.
2: Udah lama-lama gak dapet
1: ya,
2: gitu kan.
1: Dari pagi sampai sore gak ada hasil. Tapi ya udahlah, gue beli aja.
2: Kalau Fitra kan hobinya mancing, gue juga pengen bisa mancing gitu ya. Nah kalau kalian, menurut kalian nih, si Reva sama Rafika, kayak menurut kalian orang yang hobinya mancing itu aneh apa enggak nih? Gimana pandangan kalian? POV-nya nih?
0: Kalau menurut gue ya, kalau misalnya cuma sekedar hobi sih, ya lumayan unik sih ya. Karena kan mancing itu butuh kesabaran, terus kayak nungguinnya itu lama, agak boring gitu kan. Tapi mungkin nggak tahu ya keseruannya di mana ya.
2: Iya, kalau bagi gue juga sih karena nggak pernah mengalami, gue pernah sih sekali nyoba. Tapi sebelum gue nyoba juga gue udah berpikiran bahwa kayak ngapain sih gitu kan. Gue tuh sering lihat orang-orang di sekitar gue yang mancing, mereka tuh sampai lupa waktu, lupa pulang gitu kan. Kayak bang

0: Itu mah enak ya, enggak menembus awak-awak, kakinya enggak berbalik lumpur. Ya,
1: iya,
0: menurut
1: gue pernah nyoba sekali, ya seru sih, cuma seru kan? Kayak gatel-gatel lo sumpah.
0: Iya.
1: Lagi kalau enggak dapat agak emosi sih. Benar, yes. Menguji kesabaran emang.
0: Benar. Iya, cuman kalau udah dapat tuh kayak wah, seru banget ada tarik ulur dengan ikan gitu loh.
1: Tarik ulur hubungan.
0: Iya. Tapi ya, menurut kalian tuh kadang juga ikannya itu ini coy, apa pemberontak ya ikannya.
1: Kayak mancing mania ya.
0: Iya, itu tuh kadang kena sayat tangan.
2: Tapi
0: itu
2: ada juga bagi beberapa orang yang memancing itu tuh bukan mengincar ikannya, teman perempuan.
0: Apa jadi, nih mengincar ikannya nih?
1: Apa nih yang diincar nih?
2: Iya, jadi kayak mau nyari ketenangannya aja, feelnya.
0: Iya,
2: dan apalagi kalau kalian datang ke tempat, teman perempuan datang ke tempat ini ya, khusus memancing. Biasanya tuh apa ya nama tempatnya ya?
0: Itu empang namanya.
2: Empang ya?
1: Nah kalau ke empang,
2: ada satu yang dapat itu kan happy semua gitu.
0: Iya.
2: Nah jadi kayak ingin merasakan vibes itu, mencari ketenangan, terus juga mengikut happy.
0: Ada lombanya juga tahu.
3: Tapi
0: di
3: juga
0: itu.
3: Bagi sebagian orang mungkin memancing ikan itu sebagai bentuk untuk menafkahi keluarganya,
1: cari rezeki ya.

0: kemudian juga dia itu butuh apa ya, soal hasil itu kayak proses duduk, nungguin, tarik ulur, lempar umpan lagi, gitu tuh lama banget.
1: Harus sangat-sangat gue juga, bersabar,
0: iya,
1: ekstra ya.
0: Gue juga gak pernah merasakan tuh. Mm-mm. Kayak emang betul sih, lama dan butuh kesabaran tingkat. Wah, yang
1: ini orangnya penyabar nih ya.
0: Iya, sabar
1: ya.
0: Banget.
2: Orang mancing jadi orangnya penyabar gitu ya.
0: Sabar, gak emosian.
2: Tapi kalau dipikir-pikirnya, hobi mancing itu kayak punya daya tarik tersendiri gitu gak sih?
1: Apa
2: kayak
1: tuh?
2: Ada yang bikin sabar, ada yang bikin healing lah bagi sebagian orang. Betul. Terus ada juga yang nganggap mancing itu sebagai meditasi ketenangan gitu.
0: Apalagi,
2: mencari tenang.
0: Apalagi Rafika, itu tuh kalau ada teman, wah itu tuh asik banget. Kayak ngobrol
2: gitu
0: sama
2: ya?
0: Seru kayak bertukar, lo hari ini gimana izinnya mancing? Apakah izin ke kolam renang atau langsung izin ngomong mancing kan?
2: Tapi dengar-dengar kalau misalnya mancing itu nggak boleh berisik, itu benar nggak sih?
0: Betul, soalnya kalau berisik ya? Itu kayak ikannya juga ini
1: kabur
0: manusia,
1: dia.
0: Ini manusia kabur lah dia,
1: berisik
0: nggak mau lagi makan ini.
1: Menurut lo spot yang paling bagus di mana nih yang paling banyak ikannya?
0: Yang paling banyak itu di tempat-tempat yang jarang dilewati oleh manusia, yang jarang diakses. Kalau kawa itu, makanya kayak agak males kalau mau mancing itu, harus butuh effort yang luar biasa.
1: Banyak yang difikir kan ya, dari umpannya, tempatnya,
0: partnernya, belum partnernya.
1: Betul.
0: Iya kan. Terus itu juga mancing ini juga kayak emang wajib ya, agenda wajib kalau orang itu suka mancing tiap minggunya gitu.
2: Oke, kalau menurut teman pro dua nih, apa hal yang paling unik dari orang yang hobi mancing nih? Bisa cerita ke kita di @pro2bdl atau ke Instagram kita juga ada di
0: @pro2bdl atau di WhatsApp kita di 081792595925 atau di @broadcasteracademy pro2bdl.
2: Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: for Flash Info.
1: Top Pro 2 Flash Info kali ini datang dari ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari yang melangkah ke babak kedua Jerman Open 2026. Hasil ini didapatkan Ana dan Trias setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Chinese Taipei dengan skor 21-16-21-8. Pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan 3 Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Selasa 14 Juli 2026. Game pertama berlangsung cukup ketat dari paruh pertama hingga poin-poin krusial. Sementara pada game kedua, Ana dan Tria tampil luar biasa dengan mencatat 12 poin secara beruntun hingga kedudukan 19-6. Selisih poin yang sangat jauh tersebut memaksa pasangan Chinese Taipei untuk mengakui ketangguhan pasangan Indonesia. Seusai pertandingan, Melisa Trias Puspitasari menjelaskan pada game pertama, mereka sempat mengikuti pola permainan lawan. Hal ini membuat mereka sulit untuk mengembangkan permainan. Nah itu dia Tom Pro 2 Flash Info dari Salwa Alia. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di website kita di rd.co.id atau download aplikasi R Digital di App Store ataupun Play Store kamu.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: 92,52 FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman berdua. Kali ini kita sudah masuk di segmen
1: tapi, segmen apa tuh?
0: Segmen ketiga ya, kayak teman berdua. Tadi kan kita udah bahas mengenai mancing ya.
1: Mancing emosi putra ya.
0: Oh jangan gak mancing emosi
2: mancing
0: dong.
2: Mancing itu salah satu hobi yang unik gitu,
0: unik
2: kan.
0: Unik dan mengasah kesabaran setiap orang yang ingin mancing. Dan juga itu tuh sebagai sumber rezeki ya. Rezeki para nelayan.
2: Nah pasti orang itu punya banyak asumsi-asumsi yang kayak, aduh mancing itu buang-buang tenaga, energi gitu kan.
1: Rafika lagi dipancing loh itu.
0: Dipancing. Ya sih, betul Rafika. Kalau masalah yang banyak orang bilang kayak mancing itu bau amis, kemudian bau matahari, terus tuh alat-alatnya mahal. Terus tuh kayak bapak-bapak. Tapi ya gue gak setuju kalau dibilang bapak-bapak. Soalnya gue suka mancing. Gue masih muda, ge. Kok dibilang bapak-bapak?
2: Tapi sekarang ini kan banyak juga Gen Z yang suka mancing, kan?
0: Iya.
2: Kayak bahkan ada Gen Z yang ikutan lomba mancing tuh.
0: Iya, ada juga yang cuman FOMO doang. Kayak, wah ini lagi musim-musimnya mancing nih. Gue mau ikutan yang mancing juga.
1: Jangan-jangan termasuk Gen Z yang FOMO ya.
0: Aduh, jadi mokar di sini dong, malu.
2: Nah, di sini kita di segmen stereotype.
0: Iya, di segmen stereotype ini kita bahas mengenai
2: stereotype yang bermunculan di masyarakat gitu ya.
1: Tentang mancing ini ya. Ada apa aja nih kira-kira?
0: Nah, itu kayak ada yang bilang green flag karena sifat penyabarnya. Jadi dia pengen menguji kesabarannya dengan mancing.
2: Tapi sabarnya itu nungguin ikan atau kalau misalnya nungguin chat dari orang yang kita sayang
1: agak
2: itu sabar
1: beda ya? Agak beda ya arahnya kayaknya ya.
0: Beda nih, beda. Kalau nungguin ikan kan pasti dapat nih. Kalau nungguin nunggu pesan dari pasangan belum tentu dia bakal ngebales tuh.
1: Ada juga di pandangan yang datang dari masyarakat yang bermunculan, katanya hobinya ini mirip hobi bapak-bapak.
0: Nah iya, padahal enggak.
1: Iya, tadi kan udah disebutin ya.
0: Mungkin karena penampilannya kayak pakai celana yang udah kucel, kemudian bajunya yang baju-baju kayak baju-baju yang tipis-tipis gitu, lusuh. Iya.
1: Jadi kayak kurang Gen Z banget, mungkin kurang anak muda. Padahal yang bermunculan sekarang juga ini anak muda juga sering kok mancing. Udah enggak hanya bapak-bapak aja, kan?
2: Iya, bahkan mungkin pakai ini bisa di-culture-in lagi gitu ya.
1: Mancing dalam keadaan culture.
0: Iya, dipakein bandana, dipakein
1: kacamata,
0: pakai topi tapi koboi kan. Asik banget tuh.
2: Terus juga ngomong-ngomong, kalau mancing itu kan bapak aku juga suka mancing.
1: Oh, yeah.
2: Peralatannya tuh lumayan kalau dihitung-hitung ya, mahal-mahal gitu.
0: Betul Rafika, kalau alat itu mahal. Ya minimal kalau yang biasa standar 500 lah.
2: Tapi kan bisa juga gak sih pancingan tuh dibuat dari bambu?
1: Bisa, bisa. Pernah gue dulu zaman SD sih. Gitu pernah sih.
0: Iya, cuma kayak gak terasa gitu tarikan.
2: Tarikan beda harga gitu ya.
1: Harus effort banget ya kan.
2: Nah terus juga katanya juga nih ya, kalau orang mancing itu pasti lagi stres gitu, lagi banyak pikiran, jadi mereka mancing.
0: Gue ini peramal kali ya, kok tahu sih gue gitu. Kalau gue
2: banyak yang bilang soalnya Fitra.
0: Gue kalau lagi stres, nah gue itu pasti mancing karena kayak suara-suara kicauan burung.
1: Betul. Terus lagi stres banyak pikiran kayaknya emang ya, pas betul. Banget ya. Gue pas lagi stres ya nggak mancing juga sih. Tapi kayaknya bakal gue coba deh.
0: Coba enak coba. Banget.
1: Gue cari rawa-rawanya dulu deh ya Fitra. Ada apa lagi nih Ajeng?
3: Yang terakhir nih teman berdua, itu katanya harus punya stok foto sama ikan. Jadi lo abis dapet ikan apa gitu ya, lo foto dulu tuh sama ikannya biar jadi kenang-kenangan gitu.
1: Kayak ala-ala mancing mania kali ya.
2: Iya. Tapi tuh kalau ikannya dapet gitu ya.
3: Tapi menurut gue itu harus ke tempat-tempat mancing yang memang bukan di empang ya. Kalau di empang kan agak aneh ya teman berdua, megangnya lele, patin gitu ya.
1: Karena yang ini dong, yang oke lah ya, yang agak besar.
0: Ya, contohnya kalau dia kawa-kawa yang besar mungkin bisa kepancing buaya.
2: Waduh, repot. Kayaknya kita udah di-hub duluan sebelum tonton gitu.
0: Kalau buaya darat gimana yang dapat?
2: Ini nih lagi ngomong nih buaya darat nih.
0: Enggak ya teman-teman.

nggak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Ngobrol Dua. Tentunya masih sama kita, Rafika, Fitra, Ajeng, dan juga Reva ya.
1: Iya.
0: Karena tadi kita udah bahas stereotip nih. Nah, sekarang udah ada salah satu teman Ngobrol Dua. Udah kita telepon.
1: Boleh aja gak sih kita kasih masuk nih?
0: Boleh. Iya, boleh.
2: Sapa-sapa dulu.
1: Sapa dulu nih. Okay. Halo, halo Kak.
2: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo. Malam Kak. Boleh kenalan nih Kak, namanya siapa nih? Kenal sama teman berdua dulu nih.
3: Perkenalkan, nama saya Wahyu.
0: Oh, Kak Wahyu nih. Dari mana nih Kak Wahyu?
3: Dari Bandar Lampung.
0: Bandar Lampung, deket berarti ya. Nah, dengar-dengar Kak Wahyu nih punya hobi mancing gitu.
2: Apakah benar?
3: Benar-benar, itu salah satu hobi saya. Biasanya kalau misalnya lagi di pantai sambil nunggu sunset, saya mancing. Biasanya saya mancing kalau misalnya nggak sama teman saya, sama keluarga saya, sama sepupu saya.
2: Sama orang-orang terdekat ya. Apakah spot mancingnya lebih sering di pantai?
3: Enggak sih, sebenarnya buat mancing itu yang namanya tempat pemancingan kan nggak harus di pantai, kayak di waduk ada, di danau ada,
2: basin ya?
1: Bebas ya. Nah, Kak, kalau kan kita ini mancing nih, kan hobi juga ya. Kita kan bisa ngilangin stres. Tapi banyak orang tuh yang bilang kalau hobi mancing ini hobi bapak-bapak. Sedangkan kita kan masih muda ya, masih Gen Z. Gimana nih, Kak?
2: Menurut Wahyu, apakah apa namanya? Setuju dengan pendapat Kak bahwa itu adalah
1: dengan opini-opini bapak-bapak.
3: Gimana? Maaf enggak kedengaran.
1: Jadi nih Kak, itu tuh banyak banget orang yang bilang kalau mancing itu hobi bapak-bapak. Sedangkan kita ini kan Gen Z ya, kita juga kan butuh yang namanya refreshing mancing gitu. Gimana nih Kak menurut Kakak? Apakah setuju dengan pendapat itu
2: bahwa mancing adalah hobi bapak-bapak?
0: Iya.
3: Kalau buat diri saya sendiri sih, saya sangat tidak setuju ya kalau dari opini saya ya. Karena yang namanya hobi itu nggak pernah mandang umur.
0: Benar-benar.
3: Misalnya hobi itu kan bukan kebiasaan, tapi sesuatu hal apa yang kita senangi dan kita lakukan itu tidak merasa bosan.
2: Kita nyaman kita ya melakukannya ya.
3: Ya, nyaman.
0: Tapi ngomong-ngomong, seberapa sering sih Kak Wahyu ini mancing gitu? Kayak apakah ada seminggu sekali atau ada jadwalnya?
2: Waktu tertentu gak? Atau saat-saat Kak Wahyu lagi galau atau lagi bosen aja?
3: Enggak dong, kalau misalnya yang namanya hobi pasti bukan karena galau aja. Dia melakukan aktivitas itu terus-menerus karena dia emang suka melakukan hal tersebut. Jadi kalau bisa dibilang untuk mancing itu saya melakukannya tuh sekitar seminggu 2-3 kali.
2: Lumayan sering ya.
1: Nah, kalau ini nih Kak, kan katanya orang-orang itu dari jam 3 pagi atau jam 4 pagi itu udah siap-siap bangun untuk mancing. Apakah betul nih? Apakah Kakak juga kayak gitu? Dari pagi-pagi kita udah pada siap-siap mancing.
3: Jujur kalau dari diri saya sendiri, kalau untuk jam 4 pagi pernah, cuma gak sering banget. Karena itu saya juga ada aktivitas lain kalau pagi. Biasanya kalau misalnya di senggang kayak sore ke malam gitu.
1: Sore ya.
2: Nah kalau Kak Wahyu nih mancing, selain tujuannya ingin mendapatkan ikan gitu, ada gak sih tujuan lain yang ingin dicari? Misal apa ya, ketenangannya atau vibesnya atau gimana gitu, ada gak Kak?
3: Pasti ada. Kalau dari diri saya sendiri, seperti kata Mbak tadi, saya biasanya mancing itu bukan hanya sekedar hanya untuk mendapatkan ikan, tapi juga mendapatkan ketenangan. Selain itu juga saya saat mancing itu saya sering sekali sambil mendengarkan musik.
0: Boleh tahu nggak tuh Kak, musiknya apa tuh?
2: Dangdut.
3: Apa itu yang
2: disini? Genrenya Kak, genrenya.
3: Boleh lah. Kalau dari diri aku sendiri, aku suka lagu Oasis.
2: Terus kalau Kak Wahyu sendiri nih, kalau lagi mancing, terus misalnya nggak dapet sama sekali zonk gitu ya seharian, biasanya tetap seneng atau malah kesel sih?
3: Kalau apa ini?
2: kalau mancing terus gak dapat sama sekali di zong seharian, kira-kira tetap seneng atau malah kesel?
3: Kalau aku sih gak setiap mancing itu aku gak pernah merasa kayak, oh iya hari ini aku harus dapat ikan segini, harus dapat sesuatu hal yang ingin banget dicapai, enggak. Karena dari awal tujuan aku mancing itu buat refreshing aja, karena itu salah satu kegiatan. Jadi kalau misalnya aku nggak dapat juga, aku merasa aku juga udah seneng gitu dengan aku duduk di pinggir-pinggir air,
2: fokusnya untuk
0: have fun aja gitu,
2: juga menguji kesabaran mungkin ya kak ya. Jadi dapat gak dapat itu urusan nomor sekian lah ya.
0: Tapi benar gak sih Kak Wahyu kalau alat-alat mancing tuh mahal-mahal? Halo.
1: Halo Kak Wahyu.
2: Halo.
1: Halo.
0: Halo, masih dengar suara kita gak Kak Wahyu?
3: Dengar dong.
0: Oke. Okay. Benar gak sih Kak kalau alat mancing tuh mahal-mahal Kak Wahyu?
3: Kalau dari diri aku sih enggak ya, karena kalau diri aku sendiri tuh aku mancingnya tuh sesuai dengan
0: budget yang kita punya ya.
3: Ya enggak.
2: Tidak memaksakan lah ya, enggak harus hedon-hedon amat. Yang penting tenang,
3: betul,
2: mungkin dia fokus utamanya itu tadi.
0: Ngomong-ngomong ada teman Prodo yang penasaran nih. Ikan itu katanya ada jam makan tertentu. Ada waktu jam makannya. Jadi ada waktunya ikan itu rame, terus ada juga yang ikan tuh gak rame, sepi. Itu jam beneran ada ya, ya?
2: Kira-kira jam emasnya itu jam berapa sih ikan itu kumpul?
3: Kalau itu sendiri sih kan itu sesuai dengan jamnya ya Mbak ya. Biasanya itu waktu paling bagus banget itu untuk mancing itu sekitar jam, kalau dari paginya itu dari jam 6 sampai jam 9, karena itu kan dari matahari terbit tuh. Terus kalau misalnya dari waktu lainnya itu dari sore mau ke malam, karena itu matahari mau terbenam, jadi ikan tuh pada muncul.
0: Oke, jadi
2: jam-jam lapar ya dia ya, mulai muncul.
0: Makan sorenya ikan lah.
2: Makan
0: ya Kak.
2: Makan pagi juga sore.
1: Betul. Nah Kak, kan lo ini udah lama nih mancingnya. Yang paling berkesan lo mancing dapet ikan apa dan berapa kilo nih bobot ikan itu, sampai lo kayak, wah ini adalah pencapaian terbesar gue dalam mancing.
2: Mancing lah ya gue nih gitu.
3: Pernah waktu itu sekali, sejujurnya ini gak nyampe 1 kilo ya, tapi ikan ini nih bisa dibilang langka banget buat didapetin dengan ukuran besar.
1: Beruntung nih hokinya.
2: Beruntung ya, lagi hoki ya.
3: Iya. Ikannya itu ikan bekere atau nama latinnya itu Megalaspis cordila.
0: Itu dapatnya di lokasi di mana tuh Kak?
3: Di pelelangan waktu itu, tapi aku nyebrang naik perahu.
0: Wih, seru banget.
1: Seru banget menjelajahi lautan ceritanya nih.
0: Nah, terus ada tips gitu gak sih buat kita-kita ini yang mau mancing gitu, mau mulai kayaknya ini seru gitu kan, jadi penasaran gitu, mau nyoba.
3: Kalau tips dari aku sih, kalau karena aku hobi, jadi kayak beberapa kali aku, bukan beberapa kali, mungkin sering aku melakukan hal itu ya. Tapi kalau buat orang yang pertama kali, aku saranin kalau buat mancing itu pertama, satu ya, kalau misalnya dia emang benar-benar suka air dan tidak takut sama air, karena yang namanya mancing tuh bisa dibilang kita bisa ikut nelayan ke tengah, bisa juga di pinggir dermaga. Tapi kalau misalnya orang fobia sama air, aku nggak saranin ya kalau buat mancing ya.
1: Mancing di pinggir-pinggir aja ya, jangan sampai ke tengah-tengah laut.
2: Mancingnya mending di empang aja kalau
1: ya, boleh
0: ya, tempat pemancingan lah aman ya.
2: Ya, aman aja.
1: Nah, kalau menurut kakak nih kan, misalnya ikan ini seharian nih, kita nggak ada yang tahu rezekinya ya. Ada yang kadang sehari itu bisa dapat berapa kilo, ada yang nggak dapat sama sekali. Kalau nggak dapat sama sekali, kakaknya gimana nih cara kakak ngasih solusinya? Apakah ya udahlah nggak apa-apa rezeki gitu?
0: Atau beli ke pasar gitu kan?
3: Kalau dari diri aku kembali lagi ke tadi sih, karena aku buat mancing itu nggak pernah ngeharapin ya. Kalau misalnya emang rezeki berarti aku dapat ikan dong. Kalau emang lagi dapat banyak banget sekilo atau even lebih, berarti itu emang lagi rezeki aku kan. Tapi kalau emang aku lagi butuh banget ikan dan saat aku mancing itu aku nggak dapat ikan yang aku mau atau dengan jumlah yang saya mau, jadinya bisa dibilang saya beli, bisa beli langsung ke pasar dan saya masak sendiri, atau saya beli secara langsung yang udah jadi.
1: Bener ya.
2: Gak mau ribet juga ya kak ya.
4: Karena emang dari awal fokus utama dia untuk refreshing gitu ya.
0: Iya, segera hobi aja.
2: Betul. Tapi kak, aku pengen nanya nih, dan sekalian pesan-pesan juga ya untuk teman Pradua yang selama ini tuh nganggep mancing tuh suatu hal yang membosankan gitu. Ada gak dari kak Wahyu sendiri ini yang ingin disampaikan biar teman Pradua tuh tertarik mencoba hobi memancing gitu?
3: Oke, kalau dari diri aku, untuk teman-teman sekalian yang belum pernah mancing atau bahkan mau banget mencoba untuk hal baru yaitu mancing, aku saranin coba. Karena apa? Karena mancing itu menurut aku seru banget. Selain kita menghirup udara, angin laut, atau kita melihat-melihat pemandangan yang indah, kita dapat merasakan apa ya, hal-hal positif menurutku ya. Jarang banget ada hal negatif mancing. Dan selain itu juga menurut aku itu membuat kita tuh pikiran kita tuh lebih jernih gitu.
4: Makin sabar. Jadi, ya.
0: Jadi mancing itu buat refreshing gitu, ketenangan ya.
3: Apalagi saat nunggu ikan.
2: Benar.
1: Betul banget sih ya.
4: Jadi tertarik nih ya, mau nyoba ya.
0: Iya.
2: Oke deh, ke Wahyu, terima kasih ya udah ngobrol bareng kita berempat dan sama teman Pro 2 juga malam hari ini sudah menyeluangkan waktunya ya.
4: Berbagi
2: semoga kita
4: juga.
2: Betul. Semoga kita bisa bertemu lagi kembali ya Kak Wahyu ya.
0: Di pemancingan mungkin ya, bisa mancing bareng kita.
1: Satu jadwal. Oke, makasih ya Kak Wahyu.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku.
1: Wah, kita buka dulu ya.
0: Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: time for Flash Info.
1: Teman Prodo, Flash Info kali ini datang dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, yang menerapkan mekanisme penilaian teknologi kesehatan mandiri untuk mempersiapkan dan mempercepat akses masyarakat terhadap obat, alat kesehatan, dan teknologi medis inovatif. Melalui skema ini, akademisi, industri kesehatan, organisasi profesi, rumah sakit, hingga kelompok pasien dapat mengajukan penilaian teknologi kesehatan secara mandiri dengan menyertakan bukti ilmiah. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Bapak Asnawi Abdullah, menegaskan percepatan evaluasi teknologi kesehatan tetap mengedepankan kehati-hatian dan bukti ilmiah yang kuat. Menurutnya, kebijakan tersebut dijalankan secara transparan. Kebijakan tersebut juga memberikan ruang lebih luas bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kajian kelayakan teknologi kesehatan. Itu dia teman Prodo, Flash Info dari Arido Hasan. Untuk informasi menarik lainnya bisa kamu lihat di website rri.co.id atau bisa download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Kopi ini apa sih? Kopi kecil-kecil gini apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gua dapet gula dari pasir rotinya biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Terbaik. 2 RRI, Bandar Lampung. 2 RRI.

0: malah jadi lagu penutup kita pada malam hari ini.
1: Terima kasih buat teman berdua yang udah dengerin kita dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan waktunya kita pamit dari pendengaran kamu.
2: Dan terakhir dari kita, Let's Divide Share and Express Your Willingness. Selalu duit Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Teman terbaik kamu. 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
1: FM, Produ RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza Ejet PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 90,5 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: beberapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung. Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung.
2: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar? Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Frankie, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 15 di bulan Juli tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Senang banget ya pagi ini saya Irma Nurdewi yang sudah siap lagi menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung untuk hari ini teman Pro 2 di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu juga bisa teman Pro 2 dengerin terus di Santai Siang nanti dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama dengan penyiar Sorcer ya, yang akan hadir juga di hari ini dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan gabung ke Pro 2 R Jakarta untuk mendengarkan musik live chat, kemudian balik lagi ke Pro 2 R Bandar Lampung yang akan hadir di program acara Jaga Malam dari pukul 20 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 untuk kamu, jangan lupa untuk terus dengerin hari ini, dengerin terus pokoknya 92,5 Pro 2 R Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kau malam suruh tidur, itu tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natal.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
5: Good morning Canada time. Teman bola kamu.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Satu Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Alkaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad SAW yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai, masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Quran atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti, sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ila jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi alkemis dan berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum.

0: untuk kejar-kejar yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri Anda dari 24 jam itu berapa pertahanan. Ayo, pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat Anda sudah tambah belum? Quran Anda, sholat Anda.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: dunia gak akan ngaruh. Gak akan ngaruh. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar.
1: Ini kan Allah sudah tetapkan.
0: Gak mungkin saya diuji kalau saya gak sanggup.
1: Layu kalifullahu nafsan illa usah.
0: Yes. Masalah kecil gak akan terasa.
1: Innama ma'al usri yusra.
0: Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan.

0: semua tentang bola. Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Bandar Lampung.

0: ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Happy birthday. By the way, pagi ini teman-teman banyak banget kabar yang udah disiapin buat kamu. Di antaranya adalah kabar terkait dengan Pemprov Lampung dan BRIN perkuat pembangunan berbasis riset. Kemudian juga ada kabar terkait dengan pemerintah kota yang pemerintah lebih tepatnya ya, yang mempersiapkan gitu kota satelit untuk kurangi backlog perumahan. Oke. Terus juga ada kabar terkait dengan lapas kelas 1 Bandar Lampung yang musnahkan puluhan barang sitaan hasil razia rutin. Semuanya teman Pro 2 akan kita kasih, kita bagiin buat kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Hai, udah pada bangun pagi hari ini di hari Rabu teman Pro 2, tanggal 15 Juli 2026. Iya dong, bangun karena sekolah pagi ini. Udah gak libur lagi teman Pro 2. Sibuk banget ya pagi-pagi tuh, kayak aduh, hektik banget ya. Sarapan, mandi pagi-pagi, jangan sampai terlambat ya. Seragam semua udah disiapin dari tadi malam. Pokoknya apa yang mau dibawa semuanya udah disiapin, terutama buat mama-mama muda ya. Kalau jujur gue ngeliat story atau juga cerita-cerita dari mama-mama yang mungkin baru aja anaknya masuk sekolah tahun ini sebagai anak sekolah SD atau masuk TK gitu kan. Kehidupan untuk mengantar anak di pagi hari itu penuh ini cerita dan luar biasa juga gitu perjuangannya. Gimana kamu teman Pro 2? Ya mungkin udah biasa lah ya, kamu udah SMA sekarang, mungkin gak bergantung banget sama orang tua kamu, karena bahkan ibarat kata semuanya kamu urus sendiri ya kan. Buku-buku udah kamu urusin sendiri, semuanya udah pasti gitu ya. Seragam kamu juga kamu siapin sendiri, bahkan mungkin sarapan juga kamu buat sendiri teman Pro 2. Nanti berangkat pun mungkin sendiri ya, gak diantar lagi, karena udah kan remaja, udah gede dong. Gak diantar lagi gitu. Mungkin anak kuliahan gitu ya, semuanya udah ini deh pokoknya mandiri banget. Ya udah, biar kamu makin mandiri teman Pro 2 dan semangat pagi hari ini, aku bakal kasih banyak banget lagu yang udah disiapin buat kamu nemenin pagi hari ini ya kan. Selain kamu yang berani semuanya ngelakuin sendirian, kamu juga mungkin berani bersuara. Kayak lagunya Lalema Nino ini nih, bareng sama JKT48 ya, yang udah disiapin buat kamu, berani bersuara.

merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

102,5 Pro 2 Rani Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Gimana pagi ini teman Pro 2 udah siap dengan semua aktivitas yang bakal kamu lakuin lagi di hari ini ya, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Udah siap teman Pro 2 ketemu dengan orang-orang yang kayaknya baik banget ya di depan kita, tapi ternyata ada rencana yang tidak baik di belakang. Waduh, ngeri banget. By the way, selamat pagi teman Pro 2. Semua harus kamu siapin apapun itu ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, lancar semuanya sesuai dengan rencana kamu. Tapi kalau emang gak sesuai rencana, gak apa-apa, dirubah dikit. Gak apa-apa, ada perubahan yang mungkin ya bisa kamu lakuin, yang itu juga bisa lebih baik nantinya daripada kamu maksa tapi gak maksimal gitu kan. Ya udah, mundur dikit lah dari rencana, tapi nanti lebih bagus dari yang kamu harapkan. Mudah-mudahan, amin. Yang penting kita usaha banget, doa terus teman Pro 2, apapun yang udah direncanain mudah-mudahan bisa dijalankan, ya kan. By the way, pagi ini seneng banget kalau misalnya kamu juga bisa terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung. Teman Pro 2, banyak banget informasi yang bakal hadir. Salah satunya nih, kabar terkait dengan pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang resmi menandatangani ya, ini ada nota kesepakatan sinergi tentang penelitian, pengembangan dan pengajian gitu, penerapan invensi dan juga inovasi untuk mendukung pembangunan daerah. Jadi penandatanganan itu dilakukan sama Gubernur Lampung bareng sama Kepala BRIN ya, Gubernur Lampungnya itu Kia ya, sebutnya Kiai Rahmat Mirjani, bareng sama Kepala BRIN itu Profesor Dr. Arief Satria di kantor BRIN. Jadi Gubernur Lampung mengatakan, menegaskan ya, kerjasama ini merupakan langkah nyata loh teman Pro 2 untuk membangun Lampung ya kan, melalui pemanfaatan ini mengetahui pengetahuan dan juga riset, dan kolaborasi ini menjadi fondasi penting juga untuk menciptakan pembangunan yang lebih terarah nantinya, kemudian berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan daerah. Gubernur juga mengatakan bahwa pembangunan daerah ke depan ini harus mengedepankan kebijakan yang berbasis bukti atau juga eviden ya, ini kayak udah tahu banget ya, eviden buktinya semuanya. Dengan pendekatan tersebut, setiap program pemerintah juga diharapkan memberikan manfaat yang terukur, efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat. Jadi nyorotin tentang posisi strategis Lampung sebagai gerbang Pulau Sumatera, sekaligus juga lumbung pangan nasional yang potensinya di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, energi, sampai ekonomi kreatif, semuanya perlu didorong melalui penguasaan teknologi dan inovasi. Ya, oke, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya, semuanya sesuai dengan rencana ya kan, bisa dikerjakan dengan baik. Yang pertama tanggung jawab, komitmen, yang penting komitmen sih, komitmen, tanggung jawab, semuanya mudah-mudahan bisa diimplementasikan jadi Lampung lebih baik. Oke, okay?

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Broadway RRI Bandar Lampung, teman

0: sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produ RRI Banjar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: dalam drama. Buat kamu yang kayaknya pagi-pagi udah banyak drama aja teman Pro 2. Drama ketinggalan barang, balik lagi deh ya. Drama tiba-tiba ada perubahan jam atau jadwal gitu ya. Dosennya tiba-tiba ngabarin kalau hari ini perubahan jam kuliah, bisa jadi gitu ya. Kamu udah siap-siap, gak jadi berangkat ya, karena agak siang dikit nanti ternyata. Atau mungkin drama lain teman Pro 2 yang pagi ini udah kamu laluin. Lagi sekarang jam 7 ya, hampir jam 7. Aduh, bentar lagi gerbang ditutup teman Pro 2 yang udah harus nyampe ya di sekolah. Padahal kamu masih kejebak macet di beberapa titik, itu kan rame kadangkala. Jadi tetap harus hati-hati dong ya. Jangan sampai nih teman Pro 2 kamu gara-gara buru-buru banget akhirnya menomorduakan keselamatan. Jangan ya. Jangan-jangan, bukan jalan-jalan. By the way, apa kabar hari ini teman Pro 2 yang juga udah siap dengan semua aktivitas hari ini, atau siap dengan sesuatu yang berbeda teman Pro 2, beda dari yang lain. Kamu pengen banget bikin tren sendiri, woi. Kayak ini ya, anaknya Kanye West sama Kim Kardashian, tau dong, si Northwest. Ya kan, emang dia tuh nyentrik banget ya teman Pro 2. Kayak bisa dibilang gak pernah gagal lah kalau nyari perhatian publik gitu. Ada aja ya. Dan kali ini dong ya, putri kesayangan atau pasangan dari Kim Kardashian bareng Kanye West, itu dia bikin sesuatu yang cukup bikin banyak orang berkomentar gitu di Instagramnya. Ya kan, selain gaya berpakaiannya yang gak lepas dari cara kedua orang tuanya membesarkan dia, Kim Kardashian yang dikenal juga sebagai orang tua yang cukup terbuka ya dengan cara putrinya mengekspresikan diri gitu. Kayak bebas banget ya, mengekspresikan diri tuh bebas banget. Ya kali ini dia punya sebuah koleksi yang cukup unik, adalah dengan tindik di jari dan tangannya teman Pro 2. Aduh, gue ngeliatnya udah ngilu jujur. Oke, kalau tindik di telinga gitu ya, yang kayaknya udah biasa, atau di hidung gitu kan, atau di bagian yang mungkin lain lah, kayak di dekat bibir, pelipis, ada banyak ya teman Pro 2. Tapi di tangan nih jujur gue kayak agak-agak ngilu, karena apa? Karena ini kan gerak terus ya, tangan kita tuh dipakai banyak aktivitas, terus sering kayak kena benda-benda lain gitu. Apa enggak nyeri ya? Apa enggak gimana gitu rasanya? Karena kalau telinga kan kayak ya jarang kesentuh aja sih teman Pro 2. Atau mungkin di hidung gitu kan, kayak sengaja banget yang nyentuh hidung kita gitu kan. Gak mungkin hidung kita kayak kena benda-benda asing yang tiba-tiba. Tapi kan kalau tangan sering banget tuh kena pintu ya kan, megang apa yang mungkin gak sengaja juga dan lain-lain gitu. Jadi emang dia punya tindik teman Pro 2 di jari tangan. Dan Kim ya ibunya itu kembali memilih mendukung juga, mendukung kebebasan anaknya berekspresi itu, katanya ya oke aja. Meski emang keputusan itu banyak banget kritik dan pro kontra lah, ibarat kata ada yang oh, so love, komentarnya kasih love, kasih banyak banget. Ada juga yang kasih kritik, yang muncul peringatan dari kalangan dokter juga bahkan. So memang aksesoris yang dikenalkan North itu membawa resiko komplikasi yang bisa dianggap itu gak sepele loh teman Pro 2, bisa bahaya juga, terlebih kalau dilakukan para anak di bawah umur gitu kan. Karena ikut-ikutin si North ini, North pertama kali memperlihatkan tindik dermal ini di jari tangannya, jari tengahnya, pada September tahun lalu teman Pro 2, waktunya masih usia 12 tahun. Nah, awal 2026 tindiknya mulai nambah. Ya gitu deh, yang namanya piercing emang nagih teman Pro 2. Gue yang ngerasa jujur juga ya, namanya piercing itu kayak pengen lagi gitu. Jadi ada rasa pengen nambah terus, bahkan sejalan dengan perilisan lagu ya, lagu debutnya yang berjudul Pierce on My Hand, ditambah lagi. Dan kalau menurut dokter spesialis sih, sekaligus juga pendiri skin wellness dermatologi ya, Courtney Hartman, ini negesin bahwa jangka panjang prosedur tersebut juga bisa memicu berbagai masalah. Kalau jangka panjang ya, tindik seperti ini bisa menyebabkan jaringan parut hipertrofik, atau juga ada yang namanya hiperpigmentasi, kemudian perubahan bentuk sampai hilangnya fungsi pada bagian tubuh yang ditindik gitu. Terutama pada pasien yang kulitnya sangat kaya melamin ya, kayak seperti Northwest ini. Jadi berbeda dengan tindik telinga, emang aksesoris tangan yang merupakan kombinasi ya dari dermal piercing dan juga surf piercing, ini dua jenis tindik yang jauh lebih kompleks gitu dibandingkan dengan tindik di daun telinga. Dermal piercing ini nggunain jangkar kecil yang ditanam di bawah kulit sehingga biasanya tampak seolah mengambang di permukaan. Sementara itu untuk surface piercing ini kayak dia ngegunain apa ya, bisa batang logam ya, yang menghubungkan dua lubang tindik di bawah lapisan kulit gitu. Dan menurut Corney, dokter ini ya, struktur tersebut sebenarnya membuat tubuh lebih mudah menganggap perhiasan sebagai benda asing. Kondisi yang dikenal sebagai rejection ini atau penolakan ini bisa menyebabkan jangkar bergeser, bahkan terdorong keluar secara perlahan. Meski memang akhirnya dilepas atau keluar dengan sendirinya, bekas tindik itu kerap berpotensi meninggalkan jaringan parut. Kayak merubah warna kulit, resiko lain juga bisa muncul kayak kerusakan jaringan kalau misalnya jangkarnya dipasang terlalu dalam, sehingga juga bisa mengenai pembuluh darah atau juga syaraf gitu. Dan karena juga mengatakan bahwa komplikasi seperti hipergranulasi ya bahasanya, itu juga bisa terjadi. Ini kondisi yang ditandai munculnya kayak benjolan merah yang menonjol gitu di sekitar area tindik, salah satunya akibat penggunaan perhiasan yang terlalu ketat atau terlalu kayak kenceng gitu, teman berdua. Lokasi tindik juga menjadi alasan ya prosedur ini dinilai beresiko karena tangan itu memiliki struktur anatomi yang padat ya kan, dan bisa dibilang pada tangan tendom, sarafnya juga, dan ada pembuluh darah yang letaknya saling berdekatan. Jadi kalau tidak menembus lebih dalam dari lapisan kulit atau mengenai tendon itu yang berada di dekat permukaan ya, kemampuan tendon dalam pengendalian atau mengendalikan gerakan tangan itu bisa terganggu. Jadi kayak ada gerakan yang bisa keganggu deh gitu. Jadi disarankan untuk orang tua mempertimbangkan kematangan psikologi anak ya kan, resiko permanen juga nantinya, kemungkinan efek samping, sampai pengalaman dan reputasi penindik sebelum memberikan izin ya. Izin, hati-hati deh ya. Ya sebagai mungkin ada orang tua yang udah, kalau orang tua yang mungkin di luar negeri kayak Kim Kardashian apalagi ya, yang udah sangat-sangat bebas banget memberikan kebebasan itu kepada sang anak. Tapi mungkin mudah-mudahan di Indonesia orang tua masih sangat-sangat ini ya, berikan perhatian lebih banget, lebih banyak, dan lebih gak apa kok dilarang itu gak apa-apa gitu, teman pro 2 ya. Bahwa pembahasannya katanya orang tua tidak boleh melarang, gak apa-apa sih sebenarnya dilarang, kalau emang itu gak bener ya harus dilarang lah ya, ya kan.
1: Kamu, lera ribet rampung.